0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

pengen ngerencanain liburan ke Jepang dalam waktu dekat? Nah, kalaupun iya, nggak melulu harus nguras dompet kok. Kalau emang kamu fleksibel nih sama jadwal perjalanannya, punya waktu termula liburan ke Jepang, bisa banget tuh jadi solusi. Iya, Jepang ini kan emang dikenal sama musim-musim yang indah ya, kayak musim sakura. Tapi periode-periode ini nih juga seringkali membuat harga tiket pesawat tuh jadi lebih mahal ya. Untungnya ada nih, beberapa waktu dalam setahun saat harga tiket penerbangan tuh jauh lebih terjangkau ya. Kapan itu? Nah, harga tiket pesawat ke Jepang itu kan bervariasi ya, tergantung rute,

Oktober dan awal Desember juga ini bisa jadi pilihan kamu ya, karena ada penawaran menarik sebelum nanti meningkat lagi nih periode liburan tahun barunya. Terus kalau bisa sih hindari ya saat harga tiket pesawat tuh tinggi teman Pradua. Kayak musim bunga sakura itu pasti banyak banget tuh menarik jutaan pengunjung di Jepang yang berlangsung ya selama akhir Maret sampai April. Nah, sering meningkatnya permintaan nih, harga penerbangan ke Jepang, tarif hotel itu juga meningkat drastis. Periode Golden Week di Jepang juga perlu dihindari ya. Golden Week itu merupakan rangkaian hari libur Jepang nih pada akhir April sampai awal Mei. Nah, pekan ini nih jadi salah satu periode perjalanan tersibuk ya di negeri Sakura. Penerbangan, akomodasi, dan transportasi itu emang sering dibanderol dengan harga premium ya. Musim panas di Jepang juga bisa jadi mahal ya pada bulan Juli sampai Agustus. Jadi kayaknya enggak deh ya di Juli dan Agustus. Karena momen ini nih jadi salah satu puncak periode liburannya di Jepang teman Pradu ya. Terus salah satu tips terbaiknya nih dalam memesan penerbangan internasional adalah dilakukan beberapa bulan sebelumnya ya. Jadi kamu tuh bisa nemuin tuh penawaran terbaik dengan merencanakan jauh-jauh hari teman Pradu ya. Pilih penerbangannya yang transit juga ya, karena as we know nih banyak banget pelancong yang suka direct. Tapi penerbangan transit tuh seringkali lebih murah loh, jadi pilih ya penerbangan transit. And last but not least, musim dingin itu tuh bukan hal pertama yang terlintas nih di saat orang tuh lagi mikirin liburan ke Jepang. Tapi nih, harga di musim dingin itu cenderung lebih rendah loh, jumlah pengunjungnya juga relatif lebih sedikit. Terus musim dingin di Jepang itu biasanya berlangsung selama Desember sampai Februari. Jadi kamu bisa tuh merencanakan perjalanan di bulan Januari untuk ngehindarin tuh tingginya harga di periode libur tahun baru. Jadi dari yang udah Naila sampein ke teman Pradua nih, bisa disimpulin kalau waktu termurah nih untuk liburan ke Jepang itu adalah periode akhir Januari hingga Februari. Dan ada sedikit peluang di September, Oktober hingga awal Desember yang bisa kamu coba pastinya teman Pradua.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Anggapan barang terkotor dan jadi sarang bakteri yang dibawa saat liburan adalah sepatu atau koper karena terus-menerus bersentuhan dengan lantai, tanah, debu, jalan, dan kuman di tempat umum. Ya, emang ada barang lain sih yang jauh lebih kotor dari ini, teman peradua. Jadi gak cuma koper dan sepatu aja nih, teman peradua. Tapi tahukah kamu kalau emang ada satu barang yang justru nyimpan lebih banyak bakteri dibanding koper, sepatu, bahkan ponsel? Nah, ini melansir dari situs GR Pass. Sebuah penelitian dari penyedia Japan Rail Pass ini nemuin kalau paspor itu jadi salah satu barang yang paling banyak terpapar bakteri loh selama perjalanan. Ya, meski hasil ini nih gak berarti paspor berbahaya, temuan ini nih ngingetin kita tuh supaya lebih memperhatikan ya kebersihan dari barang-barang yang kita sentuh. Jadi dalam penelitian ini nih, teman peradua, peneliti tuh nguji 6 barang yang paling sering dibawa saat berpergian ya, yaitu paspor, terusan juga koper bagasi, tas kabin, terusan juga sepatu, ponsel, dan juga jaket. Nah, masing-masing barang ini diusap ya menggunakan kapas steril pada beberapa titik yang sering disentuh. Kemudian sampelnya tuh ditumbuhkan nih di media khusus untuk melihat sejumlah koloni bakteri yang muncul. Dan hasilnya, ternyata paspor tuh mengandung 436 colony forming units ya. Terus koper bagasi 97, sepatu 65, tas kabin 56, ponsel 45, dan jaket 15 colony forming units. Dan di sini jelas ya, kalau nunjukin paspor tuh jadi salah satu benda yang emang paling sering terpapar kuman nih selama perjalanan. Nah, caranya sih bisa kamu tuh rajin cuci tangan ya, bersihkan paspor dan ponsel juga, terus ganti pakaian setelah perjalanan, lepaskan sepatu di depan pintu, dan bersihkan koper sebelum disimpan. Jadi biar tetap sehat setelah pulang dari liburan ya. Jadi bukan koper, ternyata paspor nih barang yang jadi sarang bakteri terbanyak saat liburan.

0: Lesti Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

107.5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spade, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama Nila, pastinya sampai nanti jam 10 pagi. Kayaknya gak enak ya kalau ngomongin tentang Piala Dunia, walaupun udah lewat sih ya, sehari doangan. Tapi emang gak bisa dipungkiri ya, gelaran halftime show Piala Dunia 2026 itu pecah banget teman Pro 2. Dan penampilan para bintang tuh semakin magis ya, setelah publik tuh mengetahui bahwa mereka tuh tampil gratis loh di sana teman Pro 2. Yap, kamu gak salah denger sih, Justin Bieber, Shakira, Madonna, sampai BTS itu enggak sama sekali menerima uang bayaran mereka loh dari FIFA. Padahal kamu bisa bayangkan kan berapa bayaran mereka teman Pro 2. Ya, melansir laporan dari The Athletic Senin nih, ternyata nama-nama besar kayak Shakira, Madonna, sampai BTS itu dikabarkan enggak menerima bayaran buat tampil sebagai pengisi utama ya di panggung megah itu teman Pro 2. Tapi eits, jangan salah teman Pro 2. Jangan mikir yang aneh-aneh juga. Bukannya gak dihargai, ternyata ada misi mulia di baliknya nih teman Pro 2. Jadi seorang sumber rahasia nih dari organisasi Global Citizen itu ngebocorin ya, kalau nih para mega bintang ini nih memang memilih untuk menyumbangkan waktu dan penampilan mereka tuh secara cuma-cuma. Jadi emang Shakira, Madonna, sampai BTS itu sepakat ya buat tampil tanpa dibayar demi mendukung organisasi yang bergerak di bidang keadilan sosial ini. Jadi alih-alih masuk kantong pribadi, kehadiran mereka adalah bentuk dukungan nyata ya buat isu-isu global yang emang lagi diperjuangkan. Tapi meskipun statusnya donasi penampilan, para artis ini gak main-main nih kasih aksi panggungnya. Justin Bieber tetap sukses kok ya, bikin merinding dengan petikan gitarnya. Dan energinya Shakira barengan sama Burna Boy bener-bener top tier banget. Dan aksi mereka ini pun langsung ya menuai pujian dari para fans di media sosial. Dan banyak yang bilang juga nih kalau ini adalah definisi real artis yang emang enggak cuma cari cuan ya, tapi juga peduli nih sama keadaan dunia. Respect ya. Jadi buat kamu yang mikir mereka tuh makin kaya raya gara-gara manggung di World Cup, sekarang udah terjawab ya rahasianya. Ternyata emang kebaikan hati mereka tuh jauh lebih besar ya dari angka-angka di kontrak teman Pro 2.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Okay, waktu kita bakal update informasi cuaca ya teman Predua dari BMKG Kertajati bersama Kak Evi Diana P. Silakan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Predua RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Ciwi Maju Kuning berlaku Selasa 21 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang serta panas terik pada siang hari. Kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG serta media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas selanjutnya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Evi untuk laporan perkiraan cuaca hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacauin konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Shakira. Ini cetak sejarah ya sebagai artis pertama nih yang 4 kali tampil ya di Piala Dunia. Penampilannya juga enggak bikin kita tuh wah tua ya sekarang. Enggak loh, masih aja kayak 20 tahun lalu ya. Ya emang rasanya gak berlebihan ya kalau Shakira dijuluki sebagai Queen of the World Cup. Penyanyi asal Kolombia ini emang udah tampil dalam 4 dari 6 gelaran terakhir Piala Dunia ya. Yakni Jerman di 2006, Afrika Selatan 2010, Brazil 2014, dan Amerika, Kanada, Meksiko di 2026 teman berdua. Dan satu hal nih yang gak kalah membuat takjub, penampilan Shakira tuh emang gak berubah ya ataupun menua dari 20 tahun lalu ya, dari wajah maupun tubuhnya. Dan ini pertama kali tampil dalam acara penutupan Piala Dunia 2006 ya, yang digelar di Jerman, bukan lagu hip Don't Lie. Itu emang sama sih kayak Shakira yang sekarang ya. Terus Shakira juga dipercaya nih ngebawain lagu resmi Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan ya. Dan ini ngebawain lagu Waka Waka. Terus saat penutupan Piala Dunia 2010 itu Shakira juga tampil ya, dan masih kayak gitu juga sampai Piala Dunia Brazil juga ya. Rambut, tubuh itu masih sama ya. Jadi emang gak heran nih setelah 2 periode absen Shakira tampil lagi di Piala Dunia. Itu masih aja ya awetnya. Lihat dan yang di halftime-nya itu teman peradua. Makanya gak salah juga kalau Shakira itu dibilang gak menua dan cetak sejarah ya untuk tampil 4 kali nih di Piala Dunia.
1: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Moderasi agama Gen Z itu memegang peran krusial ya sebagai agen perdamaian untuk menjaga kerukunan nih melalui moderasi beragama di era digital. Ya, meskipun secara umum pemahaman

0: karena mereka tuh nolak ya segala bentuk ekstremisme dan juga perundungan, termasuk cyberbullying nih atas nama agama. Dan juga untuk akomodasi budaya lokalnya, Gen Z tuh menghargai ya tradisi Nusantara yang emang selaras nih sama nilai-nilai agama, teman teman.
1: Mada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pradu dalam praktiknya Gen Z emang bertindak ya sebagai konten kreator nih buat nyebarin pesan perdamaian ya dan jadi kontrol sosial nih dalam menangkal ujaran kebencian di dunia maya. Nah makanya untuk menguatkan pemahaman ini, berbagai instansi pendidikan dan pemerintah secara aktif ya mengadakan program dan juga literasi keagamaan. Dan kita juga bisa nih mengakses panduan secara artikel resmi mengenai implementasi nilai toleransi ini melalui portal Kementerian Agama, teman Pradia. Ya deh, Nailanya mesti pamit nih dari sepadanya untuk hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Ntar di Pradia Hitlist dan Santai Siang bakal ada Angga yang bakal nemenin teman Pradia semuanya. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 02. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Oh, ina nggak bisa kebuka gini. Ah, kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Mugore FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini.

Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, siang ini, untuk nemenin kamu santai-santai di Santai Siang untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan Angga mau kasih tahu, hari ini akan ada ngobrol-ngobrol spesial ya di jam 12, Teman Pro 2, di sesi Muda Kreatif. Angga akan kedatangan salah satu narasumber yang berkarya dan juga bercuan di satu kegiatan Teman Pro 2. Nanti Angga bakal ngobrol-ngobrol seru. Jadi pastiin kamu juga jangan pindah frekuensi. Terus jam satunya Angga akan ngomongin yang sport-sport aja, asik. YSSA. Kalau gitu kita langsung mulai aja deh santai siangnya Teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti yang udah Angga janjiin tadi, teman Pro 2, jam 12 ini Angga kedatangan satu orang dengan banyak banget pencapaian nih ya. Karyanya bahkan katanya sampai 1000. Nanti Angga mau pertanggungjawabin apakah benar-benar sampai 1000 karyanya atau enggak ya. Sudah hadir di studio dan kita akan bersiap untuk masuk sesi muda kreatif masih di Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Bon teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir masih dalam rangkaian program Santai Siang. Dan seperti yang sudah beberapa kali Angga ulang tadi, bahwa siang ini jam 12 ini sesi Muda Kreatif kembali hadir. Ini adalah sesi di mana orang-orang yang muda ya, dan beneran muda teman Pro 2, akan diberikan ruang untuk bisa memperkenalkan dirinya beserta karyanya, pencapaian-pencapaiannya, dan juga mimpi-mimpinya. Seperti yang sudah hadir di studio siang hari ini, ada Bernardus William Kusumo atau mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Prasetya Mulia. Selamat siang, Ben.
1: Selamat siang, Kangga.
0: Kenapa dari Bernardus jadi Ben? Siapa yang pertama kali manggil ini?
1: Wah, itu udah sebenarnya udah lama banget sih, mungkin dari saya kecil ya, dari itu antara dari guru okay. TK kayaknya, guru TK yang awalnya manggil Ben gitu. Saya juga awalnya enggak biasa sih, cuma lama-lama
0: panggilan nyantol. Rumah, panggilan kecil gitu.
1: Iya, nyantol juga sampai gede gitu.
0: Oke. Dan Ben ini teman Pro 2 adalah seseorang yang memang punya banyak banget pencapaian ya. Ini yang Angga sebutin aja nih. Ada personil paduan suara Gold dalam acara International Choir Festival di Bali. Dapat medali emas, bener?
1: Betul.
0: Oke, terus juga pemeran aktif komunitas teater Puskara, bener?
1: Betul.
0: Kalau nggak salah perannya jadi pohon ya?
1: Enggak dong,
0: masa se-good looking apa band perannya pohon nih? Angga itu mah ya perannya pohon ya, kalau di teater. Terus juga owner permainan board game Adeng atau Adeng?
1: Adeng.
0: Adeng, yeah. Oke, bener juga?
1: Betul.
0: Oke, kalau Angga bacain semua capaiannya Ben, kayaknya kita cuman selesai di ngobrolin soal prestasi aja ya. Kita nggak ngulik cerita-cerita di baliknya, karena setiap pencapaian pasti punya cerita-cerita, termasuk cerita gagalnya. Nah, kalau Ben sendiri sebenarnya mau dikenal sebagai siapa sih, sebagai yang mana sih, sebagai anggota paduan suara yang berhasil menjuarai kompetisi tingkat internasional, atau sebagai anak teater, atau sebagai owner board game? Personally?
1: Okay. Personally untuk sekarang, kalau untuk paduan suara sendiri itu saya udah stop, karena memang dengan banyaknya kegiatan di kuliah itu, jadi saya hanya milih untuk teater aja untuk sekarang.
0: Okay.
1: Dan juga untuk board game Adeng sendiri itu juga masih berjalan, jadi ya mungkin bisa dikenal sebagai pemilik board game Adeng dan juga pemeran teater Puskara, itu aja sih.
0: Oke. Walaupun sebenarnya kalaupun Ben mau jawab saya mau dikenal sebagai semuanya ya enggak apa-apa juga, itu haknya Ben juga kan. Oke. Nah, tapi yang pertama yang Angga penasaran ini, karena enggak semua penyanyi-penyanyi kamar mandi ya bisa dapat kesempatan ikut choir, apalagi choirnya bisa dapat medali emas di festival internasional. Ini festivalnya kapan dan boleh diceritain mungkin di balik medali emas yang didapetin Ben dan juga teman-teman ini.
1: Oke. Jadi ini tuh di Bali International Choir Festival di tahun lalu, di bulan Juli tahun lalu itu saya pergi ke Bali bersama teman-teman rekan-rekan choir saya di kuliah di Prasetya Mulia. Itu jadi ceritanya awalnya itu saya ikutin paduan suara karena emang basically saya suka nyanyi aja gitu.
0: Okay.
1: Terus setelah ikut mereka ternyata proker mereka di saat itu adalah mengikuti lomba di Bali itu. Pada awalnya saya juga mengikuti itu juga sekedar iseng aja, namun setelah berlatih berlatihan cukup lumayan ekstrim dan juga sulit ya, karena itu lumayan ketat juga, konduktornya galak dan segala macam. Ya jadi setelah saya berlatih ternyata lumayan cukup fun, walaupun saya memang capek juga di perjalanannya itu. Lalu sampai di Bali kami akhirnya berlomba dan akhirnya mendapatkan gold itu.
0: Oke. Latihan kerasnya, latihan ekstrimnya itu yang seperti apa sih? Apakah Ben ini nyobain setiap kamar mandi yang ada di sekitar rumahnya gitu kan, buat bisa tahu kualitas suara di kamar mandi sini gitu, atau yang kayak gimana sih? Angga nggak tahu nih, serius.
1: Iya, oke. Jadi kalau untuk berlatihnya sendiri itu tahun lalu harusnya di sekitar bulan Juni, dan dari Mei itu udah libur semester. Cuman karena saya mengikuti choir ini, Saya akhirnya berlatih tuh setiap hari di liburan saya. Jadi saya gak pulang ke Cirebon, jadi saya tetap stay di BSD untuk berlatih setiap hari. Setiap harinya mungkin sekitar 2-4 jam tuh berlatih. Berlatih yang lumayan cukup keras karena memang choir itu perlu disiplin dan juga berlatih yang memang cukup banyak sih.
0: Oke. Kalau di choir-nya sendiri bagian nyanyi apa? Kalau gak salah ada pembagiannya kan ya?
1: Iya betul.
0: Band apa?
1: Aku itu tenor. Jadi ada empat suara, itu sopran, alto, tenor, bass. Nah aku tenor gitu.
0: Tenor ya, teman pro 2. Dan ini kalau ngomongin soal paduan suara, soal choir ini gak sesimpel ada yang suaranya terlihat tebal atau enggak. Itu ada pembagiannya sendiri dan berdasarkan tone dan juga warna suara ya. Betul. Kan dan juga latihan-latihan juga pasti beda-beda kan ya.
1: Iya.
0: Nah kalau di festival yang dapat medali emas ini Ben, prosesnya panjang atau udah langsung satu kali itu terus langsung ketemu medali emas, siapa medali perunggu, siapa medali perak?
1: Kebetulan itu prosesnya itu jadi ada beberapa tahap. Itu awalnya di grupnya itu jadi dibagi menjadi beberapa kategori gitu. Di kategori itu lalu diambil yang paling baik dari kategori tersebut, lalu masuk ke tahap namanya Grand Prix. Nah di Grand Prix itu dia diadu, jadi yang terbaik di antara kategori-kategori itu diadu dan di situ mencari pemenangnya gitu.
0: Bawain lagu apa Ben?
1: Waktu itu kita membawakan lagu dari Itali yaitu Io mi son son Giovinetta. Lalu juga ada lagu dari Bali, Taksu.
0: Ya, itu memang ada kriteria sendiri lagu wajibnya atau
1: enggak, itu kita boleh milih bebas.
0: Terus sebenarnya menurut band sendiri dari kualitas atau skill untuk mengolah suaranya band ini ke dunia teater tuh ada relevansinya atau enggak sih menurut band sendiri?
1: Dari yang saya rasakan sendiri itu memang ada, karena memang dari berlatih yang lumayan intens dari choir itu bisa mengeluarkan mungkin skill-skill yang mungkin kita bahkan belum tahu sebelumnya. Jadi potensi-potensi dari suara itu kita bisa ketemukan di situ. Lalu setelah saya berlatih teater juga memang mulai kerasa karena kayak wah ternyata nyanyian saya bisa lumayan digunakan juga nih di teater gitu.
0: Nah karena memang kalau teater itu sendiri kan tetap ada latihan pernafasan ya. Kalau kita nggak tahu bagaimana mengolah suara dan juga pernafasan yang baik, kita nggak akan bisa ngeluarin potensi acting yang baik juga kan ya.
1: Iya betul.
0: Itu ada suara perut atau enggak sih Ben kalau misalnya teater tuh?
1: Nah kalau kita di teater itu diajarkan emang memakai suara perut. Karena suara perut kan yang bakal menghasilkan suara yang lebih lantang dan juga jelas gitu.
0: Oke, ini suara perut kayak teman-teman yang ada di sebelah sini ya, di samping kamera. Kayaknya mereka juga punya suara perut karena jam makan siang ini. Bukan yang itu ya?
1: Bukan.
0: Oke. Kirain suara perut yang itu ya. Nah Ben, untuk akhirnya Ben bisa terlibat di komunitas teater Puskara ini sendiri, mungkin bisa diceritain perjalanannya tuh apakah dari kecil Ben udah suka acting, kayak misalnya disuruh makan gak mau bilang gak udah kenyang atau yang kayak gimana sih?
1: Mungkin kalau dari teater atau drama sendiri itu mungkin dari saya sekolah dari SMP dan SMA itu memang setiap tahunnya kami ada melakukan drama. Jadi setiap kelas itu dianjurkan untuk membuat satu naskah drama dan juga dimainkan gitu. Cuman memang pada saat sekolah saya belum terlalu mendalami dan juga ya sekedar main-main aja gitu. Namun setelah di kuliah ini, di saat saya mahasiswa baru, saya menemukan nih ada UKM teater ini. Dan juga di saat itu saya mulai penasaran nih, kayaknya menarik juga karena memang cutting-cuttingnya juga pada ikut dan kayaknya seru. Setelah ikut, dijalanin lah ternyata memang fun dan juga capek tapi rewarding dan juga seneng gitu loh saya mainnya gitu. Lalu di saat itu saya mulailah ikut-ikut beberapa pementasan gitu. Dan ya sampai sekarang saya baru juga audisi untuk satu pentas yaitu Jungle Book itu.
0: Jungle Book yang kalau gak salah udah di filmin juga itu.
1: Iya ada filmnya juga.
0: Yang jaguar itu bukan sih?
1: Bukan deh kayaknya. Ada Mowgli yang
0: Mowgli. Karakternya ada yang warna hitam itu bukan sih?
1: Yang mana ya? Mowgli itu yang manusia.
0: Iya sama ada hewannya tuh.
1: Hewannya ya? Aduh, lupa sih kebetulan ya untuk filmnya.
0: Untuk apa? Untuk jadi peran apa?
1: Untuk audisi sendiri kemarin itu baru mulai audisi tuh ngerekam suara nyanyian, tarian, dan juga actingnya. Kalau untuk perannya sendiri belum, emang belum dikasih tahu, dan juga akan ada callback nanti di tanggal 26.
0: Nah, kalau anak-anak yang suka ikut teater kayak gini, emang kalau pacaran lebih banyak drama ya, Ben? Itu gak apa-apa, gak perlu jawab. Itu Ben udah pusing sendiri sepertinya ya. Nah, dari sekolah sampai akhirnya sekarang yang lebih serius gitu, yang lebih bener-bener ngasih perhatian lebih untuk teaternya, peran yang paling nyeleneh, yang paling gak penting menurut Ben yang pernah Ben jalani, dan peran yang paling penting yang pernah Ben mainkan tuh yang apa sih?
1: Jadi ada nih satu peran yang paling nyeleneh dulu ya mungkin ya. Jadi kita sempat melakukan sedikit pementasan yang namanya opening act. Nah, opening act itu sekedar pementasan awal-awal. Jadi misalnya ada pementasan besar, kami melakukan opening act di awal. Jadi kita melakukan sekitar 15 menit pementasan yang pendek, yaitu saya bersama teman-teman saya

0: Create sendiri atau ngambil dari cerita yang sudah ada yang jadi bapak itu?
1: Kalau naskahnya sendiri itu tuh dari memang sudah ada dari production house di luar, namun kita memang ngambil dari situ naskahnya.
0: Oke. Kalau tadi peran yang simple, keren. Simple mah tolong kacamata gitu, bukan ya? Bukan simple yang itu ya. Oke, Ben, di kegiatan band yang banyak ini bahkan belum masuk ke board game-nya ya, choir dan juga teater. Ada cara khusus yang cuma dilakuin band nggak sih untuk bisa ngebagi waktu, untuk bisa ngejaga spark di dalam diri band gitu untuk ngelakuin setiap aktivitas ini, atau enggak?
1: Kalau cara sendiri mungkin ya bikin keep in track aja, mungkin bikin schedule atau apa, karena memang lumayan padat dan juga kadang ada yang bertabrakan. Nah itu memang paling pusing tuh kalau ada yang nabrak jadwalnya ya. Makanya kita bikin schedule gitu di aplikasi, mungkin di HP gitu. Kita bikin schedule biar gak ada terjadinya tabrakan antara mungkin satu kegiatan dan kegiatan yang lainnya gitu sih.
0: Oke, dengan kegiatan yang banyak ini, yang lebih sering ngeluh keluarga atau orang-orang terdekat band?
1: Keluarga sebenarnya mereka ya
0: malah support sih,
1: biasa-biasa aja kayaknya.
0: Oke.
1: Mungkin kadang saya sendiri mungkin yang ngeluh ke diri sendiri kayak, duh ngapain sih ngambil banyak banget. Tapi akhirnya sih puas juga lah, karena mungkin emang seru juga dan emang passion gitu.
0: Kalau anak teater ngeluh ke diri sendiri tuh gimana sih Ben? Coba pengen tahu dong. Apa ngomong di cermin atau gimana? Maksudnya Ben ngeluh ke diri sendirinya tuh?
1: Ya mungkin anak teater tuh enggak ya, mungkin enggak sampai diluapin juga, mungkin masih
0: dicermin gitu.
1: Masih dalam hati kayak gitu.
0: Enggak ke WA juga gitu, ngirim ke WA sendiri kan.
1: Enggak.
0: Kamu tuh kenapa sih gitu, enggak. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk ngomongin lagi soal teater Puskaranya sendiri. Menurut Ben, apa yang membuat teater Puskara ini akhirnya bisa ngambil perhatian dan juga Ben mau spend waktu di Teater Puskara ini?
1: Oke. Kalau Teater Puskara ini yaitu teater pertama yang saya ikutin kan di kuliah. Awalnya saya merasa Teater Puskara ini orang-orangnya emang kekeluargaan banget dan mereka menerima saya itu. Makanya saya merasa terikat aja dengan mereka, dan akhirnya saya kemarin mendapat tawaran jadi wakil ketua dari Teater Puskara itu, dan saya akhirnya mengambilnya gitu. Dan di masa jabatan saya juga saya memang mengedepankan kekeluargaan itu. Jadi kita dengan para pemeran dan juga para panitia dan kepengurusan gitu, kami memang sangat-sangat kekeluargaan, dan juga kami merangkul sesama dengan baik gitu sih.
0: Oke, jadi sense of belongingnya tuh memang kuat ya.
1: Betul.
0: Dari si Teater Puskara ini sendiri. Kalau pencapaian di paduan suara itu kan ada ya, medali emas, ikut apa, mungkin ada juga festival-festival atau turnamen-turnamen yang memang bergengsi gitu. Nah kalau teater sendiri, buat teman Pro 2 yang nggak tahu Ben, itu apa sih goalsnya kalau anak-anak teater tuh? Apakah dapat, saya harus dapat selalu peran utama gitu, atau kita teater kita harus bisa juara di ajang apa gitu? Ada nggak?
1: Kalau mungkin dari kita Teater Puskara sendiri, memang kita nggak ngikutin ke arah lomba. Jadi kita memang lebih ke melakukan pementasan, dan juga kita lebih mengedukasi tentang teater gitu. Cuman memang di luar sana ada namanya festival-festival teater yang mungkin dilombakan. Cuman sampai saat ini saya memang belum pernah untuk berlomba di teater itu sendiri. Kalau saya sendiri mungkin memang mencari pengalaman aja, dan juga explore ke berbagai peran-peran yang ada gitu. Kan memang lumayan challenging juga itu untuk explore di peran-peran yang berbeda, dan itu memang saya suka sih.
0: Oke, sadar atau enggak, diterima atau enggak, diakui atau enggak, pertunjukan teater ini kan bukan pertunjukan yang common ya. Atau enggak bisa kita dapetin setiap minggu, setiap bulan. Bahkan di Cirebon atau Ciyo Maja Kuning, kalau kita benar-benar mau nonton pertunjukan teater, setahun tuh mungkin bisa dihitung. Kecuali mau ke pertunjukan teater yang tradisional gitu, kayak sandiwara atau apa yang di desa-desa gitu ya. Nah, edukasi yang Ben tadi bilang itu sendiri, sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh teman Pro 2 yang mungkin selama ini gak tahu?
1: Oke.
0: Soal keteateran.
1: Kalau yang kita lakuin biasanya edukasi itu mungkin sekadar basic-basic dari acting itu sendiri, mungkin pernapasan atau ekspresi gitu. Tapi juga ada Namanya teater itu

0: itu di backstage-nya. Di backstage-nya itu juga gak kalah penting dari pemeran-pemeran yang ada di depan panggung. Itu seperti ada stage manager dan juga pengatur lighting, sound, itu juga mereka melakukan peran yang sangat penting. Nah, di situ juga kita melakukan edukasinya di bagian situ juga, mungkin secara teknisnya atau secara mungkin apa yang peran-peran mereka yang mereka lakukan juga di balik panggung gitu.
1: Even apa divisi atau departemen properti juga itu sama-sama pentingnya gitu ya.
0: Betul,
1: gimana
0: banget
1: caranya mencoba untuk realistis tapi tetap tahu bahwa oh ini properti gitu.
0: Betul banget.
1: Nah, karena kita disiarkan juga melalui kanal YouTube RRI Cirebon Band, sudah ada beberapa yang ikut bertanya ya. Angga coba bacain dulu ya. Yang pertama ada Hana Nursila. Kalau boleh tahu, ini Hana Nursila, silanya keberapa ya?
2: Enggak.
1: Adakah motivasi atau support system dari nol sampai dengan saat ini, Kak Ben?
0: Motivasi dan support system ya, mungkin support system tetap dari teman-teman dan juga orang-orang terdekat lah. Itu mereka memang melakukan support yang sangat besar buat saya dan juga membuat saya tetap semangat untuk menjalani banyak kegiatan ini gitu sih.
1: Oke, berarti gak ada spesifik support system siapa gitu ya, gak ada ya. Tapi yang tadi aja, motivasi dari diri aja. Nah, ada juga dari @agung_sugi. Wah, banyak uang nih berarti ya si Agung ya. Di Cirebon harusnya ada teater-teater juga supaya mempromosikan kultur dan budaya asli Cirebon biar dikenal dunia juga. Terus, pernah gak sih band Chinlock di komunitas teater kayak artis-artis sinetron gitu, katanya, silahkan.
0: Waduh, Chinlock ya, Chinlock mungkin, waduh susah juga saya jawabnya, cuman memang di teater ini banyak sih orang-orang yang mereka tuh jadi teman-teman baik saya dan kerabat saya sampai sekarang ini gitu. Karena memang kita mungkin melalui pementasan bersama dan lain-lain itu memang lumayan bonding lah kita.
1: Nah, tadi pertanyaan pertama dari Agung tuh, untuk cara band sendiri memperkenalkan kultur dan budaya asli Cirebon di dunia teater, ada atau enggak sih? Kayak mungkin kalau sepengetahuan awam Angga ya, kalau kesenian itu ya tetap ada originalitas yang kita bawa gitu. Nah, kalau band sendiri di dunia teater tuh bisa enggak sih atau ada enggak upaya untuk itu?
0: Pasti bisa untuk melakukan upaya seperti itu. Mungkin dengan melakukan pementasan bertema budaya Cirebon atau apa, itu mungkin sangat bisa banget. Cuman untuk sampai sekarang belum ada sih untuk dari aku sendiri untuk melakukan pementasan yang bertema budaya banget gitu.
1: Mungkin ada di next levelnya nanti ya.
0: Bisa banget.
1: Ini kan band juga masih dalam tahap belajar dan benar-benar mencoba untuk mengambil sebanyak-banyaknya ilmu dari dunia teater ini.
0: Betul.
1: Ya. Nah, soal edukasi teater lagi, Ben. Sebenarnya lip sync itu sebutannya sama apa enggak ya kalau di dunia teater? Sama.
0: Lip sync
1: apa beda?
0: Sama kok, sama.
1: Oh, sama. Nah, itu ada Pak, ada kekhususan atau kewajiban enggak sih kalau teater itu harus rekaman? Enggak langsung teriak-teriak gitu.
0: Kalau sejauh ini yang saya lakukan di teater yang mungkin cukup profesional gitu, kita memang jarang sih untuk melakukan rekaman itu. Karena memang sulit juga untuk rekaman itu bisa dicocokkan dengan waktu-waktu di live gitu kan. Jadi susah mungkin untuk ngepasin rekamannya dan juga yang langsungnya gitu. Jadi kita emang dianjurkan untuk melakukan segala mungkin nyanyian atau teriakan itu langsung di tempat gitu. Makanya kita diajarkan untuk menggunakan suara perut di situ.
1: Pernapasan dan juga bagaimana kita bisa mempergunakan suara dengan setepat-tepatnya itu ya difungsikan untuk itu ya. Berarti kalau untuk yang lip sync itu memang untuk production yang besar mungkin dengan waktu produksi yang juga panjang mungkin ya Ben ya, jadi bisa nyocokin atau apa?
0: Malah setahu saya itu untuk produksi yang besar juga itu mereka memang ngelakuin live semua gitu.
1: Karena kayak yang mungkin nongol di medsos-medsos atau mungkin bisa dilihat di layar gitu, di screen kita, di gadget kita tuh kayak teaternya Laskar Pelangi, teaternya apa gitu kan, lip sync gitu kan. Berarti memang gak semua ya. Itu
0: enggak,
1: tuh
0: enggak semua.
1: Bukan baku juga ya.
0: Bukan. Karena memang saya juga udah pernah menonton beberapa teater-teater yang besar, seperti terakhir ada Perahu Kertas. Itu mereka melakuin semuanya live, dari nyanyiannya dan juga dialog semua mereka lakuin live.
1: Oke, jadi memang ada tingkat kesulitan sendiri, tapi juga akan kepuasannya tuh akan berbeda ketika kita benar-benar bisa bawain dialog-dialog atau prolog-prolog kita itu langsung.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: bang.
1: Tanpa harus direkam. Kalau direkam kan bisa salah nih, ulang lagi, mungkin begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, itu adalah soal teater. Ada lagi nih yang tanya, kok kebanyakan cewek-cewek yang tanya ya, dan tanyanya ke band semua nih, gak ada yang ke Angga ya. Ya iyalah, Kenangga bukan narasumbernya. Ada Khairunisa. Khairul Najib. Pernahkah ngadain pertunjukan teater di Cirebon atau kolaps sama komunitas teater di Cirebon, Kak Ben?
0: Oke, untuk sampai sekarang ini belum juga, karena memang saya kebanyakan waktunya di BSD karena saya masih kuliah di sana, jadi memang belum sempat untuk melakukan kegiatan teater juga di Cirebon gitu.
1: Oke, oke, oke. Itu terjawab ya. Terus juga ada @ayuwulanrteki. Mas Bernardus Jawa atau jawaban dari doa-doaku. Alah, masuk. Waduh. masuk. Yang ini cukup disenyumin juga enggak apa-apa sih kalau Ben enggak mau respon ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Rahma Aulia. Apa sih modal utama untuk mendalami dunia teatrikal?
0: Modal utama mungkin kalau dari skill sendiri mungkin ya bernyanyi, terus juga kelenturan badan, menari gitu, dan juga skill actingnya itu sendiri pastinya.
1: Okay.
0: Itu modal utamanya.
1: Oke, okay, dan kelenturan badan ini teman Prodo harus digaris bawahi ya, bukan berarti kamu bisa masuk ke ember gitu, harus gak sampai selentur itu juga ya.
0: Gak
1: mau ikutan itu. Kompetisi gong show ya, enggak. Itu udah lama banget. Nah, terakhir soal atau di bidang teater, Ben, apakah ada asa ataupun ada visi yang terlintas di band ketika ikut dan turun di dunia teater ini untuk kayak someday mau deh gue acting di apa di film-filmnya Ko Ernest atau di film-filmnya Joko Anwar gitu, ada nggak kepikiran sampai situ?
0: Kalau kepikiran pasti ada lah itu, karena memang itu salah satu pasti mimpi dari pemain-pemain teater untuk main di layar lebar gitu, emang pasti ada. Dan juga saya juga melihat emang banyak guru-guru dan juga memang rekan-rekan saya yang udah sampai di titik itu gitu. Emang saya melihat emang sangat menarik gitu, cuman belum tahu juga sih untuk apakah akan diseriuskan di bidang ini atau tidak gitu sih.
1: Oh, berarti belum juga nyoba untuk cari-cari casting gitu-gitu? Belum?
0: Mungkin saat ini belum, baru yang Jungle Book ini sih.
1: Oke. Untuk film layar lebar itu, untuk teman Prodo yang gak tahu, kalau film layar lebar itu kameramennya yang di pinggir-pinggir juga kena ya. Enggak. Bukan lebar yang kayak gitu ya teman Prodo. Oke, itu soal keteaterannya Ben. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih sama Ben soal kok bisa anak paduan suara, anak teater masih punya waktu buat bisa main board game. Dan mungkin masih ada juga yang belum tahu board game itu apa. Ya kan, apakah game-game terbang-terbangan gitu? Enggak, bukan board yang itu teman Pro 2. Nanti juga Angga pengen tahu sebenarnya ada yang board game ini apa sih? Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan teman Pro 2 yang mungkin pengen tanya-tanya, silakan bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2 juga di 08 11 20 20 937, atau bisa langsung ke kolom komentarnya RRI Cirebon di YouTube ya. Silakan dan mudah kreatif. Masih akan kembali di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Masih barengan Angga Ampuh teman Pro 2 di Santai Siang ya, program Santai Siang, dan di sesi Muda Kreatif bareng Bernardus William Kusumo, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Prasetya Mulia, yang justru aktif bangetnya itu nggak ada di bidang ekonominya. Itu mungkin di pikiran kamu teman Pro 2, karena sekarang kita akan membuktikan bahwa ternyata kuliahnya Ben tuh ada hubungannya juga kok sama aktualisasinya Ben. Karena ternyata selain sibuk di choir dan juga dunia teater, Ben juga merupakan seorang pemilik ya, atau owner permainan board game Adeng ya. Nah, sebelum Angga tanya-tanya soal board game Adengnya sendiri, Ben, sebenarnya kalau boleh Ben kasih penjelasan yang ringkas, board game itu apa sih buat teman produ yang belum tahu?
1: Oke, jadi board game itu game papan yang mungkin lebih dikenal mungkin seperti Monopoly atau
0: Lantangga, seperti itu. Itu simpelnya ya?
1: Iya, simpelnya.
0: Oke, nah sejak kapan sebenarnya Ben ini spesifik tertarik sama board game? Karena ini masuk kategorinya old school ya, paling millennials atau di atasnya millennials yang bener-beneran aktif. Walaupun beberapa tahun terakhir ada beberapa spot kayak kafe ataupun tempat-tempat itu yang memang menyediakan board game juga ya. Nah, Ben bener-bener merasa bahwa board game nih kayaknya gua banget nih. Itu kapan sih persisnya? Ada nggak waktu tepatnya?
1: Oke, mungkin dari saya ceritain dulu dari awalnya. Boleh. Saya mengapa pilih board game ini. Jadi memang di universitas saya itu Prasetya Mulia memang dianjurkan untuk membuat sebuah bisnis, yaitu lalu saya memutuskan nih untuk membuat bisnis sebuah board game ini karena memang board game ini memang unik dan juga jarang itu untuk dibuat gitu. Dan juga pada awalnya memang saya mengincar board game ini untuk anak-anak dan juga supaya mereka nih mengurangi screen time mereka dan juga lebih banyak berinteraksi dengan orang lain gitu, seperti itu.
0: Oke, itu awalnya ya.
1: Awalnya seperti itu.
0: Nah, berarti memang si board game Adeng ini lahir karena salah satu tugas kuliahnya Ben gitu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, dari sekian banyak board game yang pernah Ben mainkan, yang paling seru atau yang paling jadi favoritnya Ben tuh yang mana aja, Ben?
1: Oke. Mungkin favorit saya sendiri itu saya memang sering bermain board game sih. Beberapa varian juga board game ada. Mungkin yang paling saya suka Splendor namanya. Splendor itu lebih ke kita mencari duit dan juga ekonomi lah mainnya gitu. Itu emang seru.
0: Oke, terus?
1: Dan juga mungkin selain itu ya kita klasik aja lah. Mungkin seperti Uno atau Monopoly itu juga saya suka bermain itu sih.
0: Oke, karena pada kenyataannya tuh kalau mungkin Ben sebutin semua board game yang pernah Ben main, kayaknya nggak akan bisa ditemuin di tempat-tempat yang ada di Cirebon juga kayaknya. Nggak semua gitu ya.
1: Iya, memang jarang ya di sini.
0: Iya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang masih nge-recall gitu ingatan-ingatannya, kira-kira board game tuh yang kayak gimana sih? Mungkin di Stranger Things tuh paling gampang ya, yang dimainin sama Ben nonton Stranger Things?
1: Aduh, enggak lagi kebetulan.
0: Di Stranger Things itu ada board game-nya kayak main jadi penyihir, jadi apa. Nah, itu adalah salah satu contoh board game lainnya. Nah, Ben, spesifiknya kalau board game Adeng ini board game yang kayak gimana sih? Apakah board game yang tadi cari cuan juga atau yang kayak gimana tipikalnya?
1: Oke, jadi kalau boleh dijelasin, Adeng ini simpelnya mungkin seperti ular tangga ya. Mainnya seperti ular tangga, jadi maju ke depan. Cuman bedanya kalau ular tangga kan mungkin ada naik dan turun ya. Cuman kalau kita ini ada di beberapa kotaknya ini ada studi kasus atau juga challenge yang seru untuk anak-anak. Emang kami menargetkan anak-anak umur 8 tahun ke atas yang mungkin sudah bisa baca dan juga sudah bisa mengerti.
0: Iya.
1: Jadi di situ mereka bisa mendapatkan studi kasus. Mungkin simpelnya seperti ibu menyuruhmu untuk membantu menyuci piring gitu. Apakah kamu mau? Nah, itu nanti ada pilihannya tuh, iya atau tidak. Nanti kalau iya dia bisa mendapatkan koin, kalau tidak mungkin dia bisa maju tapi enggak dapat koin gitu. Jadi ada beberapa pilihan-pilihannya seperti itu kalau di studi kasus. Kalau di challenge sendiri tuh memang seru-seruan aja, mungkin seperti ayo lakukan lari atau mungkin guling-guling itu mungkin lebih seru-seruannya di situ challenge-nya.
0: Oke, goals-nya untuk bisa menjadi pemenang di board game Adeng ini apa?
1: Nah, kalau goal sendiri tuh di Adeng kami memang menargetkan untuk mendapatkan koin terbanyak gitu.
0: Oke, jadi bukan ada di titiknya harus nyampe ke titik apa gitu ya. Kayak ular tangga kan hanya nyampe ke titik paling ujung kan ya. Kalau ada yang ini banyak-banyakan koin. Ada durasi waktu atau ada ukuran sampai bisa oke, kita tahu nih siapa yang menang gitu.
1: Oke, durasi waktu sendiri mungkin satu permainan mungkin sekitar 45 sampai 60 menit dari board game kami sendiri gitu.
0: Oke. Berapa player, Ben?
1: Itu bisa 2 sampai 5 orang.
0: 2 sampai 5 orang. Oke. Nah, untuk proses brainstormingnya sendiri sampai kok bisa kepikiran ya, Ben nargetin segmennya itu anak-anak dengan usia yang spesifik tadi seperti Ben bilang. Brainstormingnya Ben dibantu sama siapa atau terinspirasi dari game apa mungkin?
1: Oke, kalau kami sendiri, kami itu memang foundernya terdiri dari 5 orang gitu. Dan salah satu dari kami itu memang ada yang dia memang melakukan social service di bagian anak-anak gitu. Jadi dia memang sering setiap minggu tuh melakukan berkunjung ke sekolah-sekolah lalu bermain bersama anak. Okay. Dan dari situ muncullah ide untuk membuat board game yang seru untuk anak-anak mengurangi screen time gitu. Memang kan sekarang anak-anak terlalu banyak mungkin menggunakan screen time, HP, dan juga jadinya mereka tuh kurang ngobrol dengan orang tuanya sendiri mungkin. Jadi kayak kami membuat board game untuk bisa juga bonding untuk keluarga sendiri dan juga teman-teman mereka gitu.
0: Oke, dari 5 orang ini karena salah satunya itu ada volunteer atau relawan yang memang sering berkegiatan dengan anak-anak, akhirnya terciptalah ide bahwa sisipannya itu goalsnya untuk bisa mengurangi screen time-nya anak-anak dan juga tadi soal challenge-challenge-nya juga terinspirasi dari observasi si salah satu founder board game adiknya sendiri. Berapa lama Ben proses dari brainstorming sampai akhirnya bisa terrealisasi ini si game?
1: Kalau proses sendiri kita memang cukup mungkin bisa dibilang sedikit singkat dan juga mungkin kami sekitar 3-4 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk brainstorming sendiri dan akhirnya final produknya kami sampai di 6 bulan kami baru dapat final produknya.
0: Oke. Okay. Terus untuk di perkuliahannya sendiri respon dosen atau dapat nilainya apa tuh untuk board game-nya?
1: Oke, okay. Kalau dari dosen sendiri mereka sangat-sangat suka sih dengan idenya dan juga board game kami gitu sih. Jadi mereka melihat board game kami ini memang sangat niche dan juga jarang gitu ditemukan untuk orang-orang bereksplor di bidang ini, di segmen ini gitu sih.
0: Oke, karena sebenarnya kan tujuannya itu bisnis ya, ya kan. Nah, kalau boleh dibandingkan sama teman-teman sekelasnya Ben, yang lain-lain tuh usahanya apa, Ben?
1: Oke, kalau di kuliahku itu memang banyak sih bidangnya, ada yang di F&B, ada juga yang service, mungkin ada juga yang baju, clothing, itu memang ada banyak juga.
0: Macam-macam ya?
1: Macam-macam banget.
0: Dan yang board game itu hanya band?
1: Iya.
0: Oke, ya karena makanya jadi kepikiran kayak mungkin ada juga kali di temannya band tuh yang jual jasa untuk nemenin kondangan, nemenin ngopi gitu kan. Beberapa tahun terakhir tren tuh ya.
1: Iya
0: kan?
1: Ada memang gitu.
0: Girlfriend, boyfriend, rent gitu tuh. Tapi itu gak ada yang kayak gitu.
1: Gak ada. Okay.
0: Kalau ada boleh lah. Buat teman saya tentunya.
1: Oh iya.
0: Buat saya ya. Nah Ben, si board gamenya ini sendiri berarti diproduksi dong, fisik dong.
1: Iya.
0: Ya, itu ada kesulitan gak ketika nemuin untuk nyari vendor yang bisa bikin board game sesuai dengan keinginan band ini? Atau di percetakan biasa bisa?
1: Memang kalau vendornya sendiri itu kita incer untuk yang bisa langsung assemble semuanya gitu. Memang di awal memang agak sulit untuk mencari vendornya karena memang jarang juga sih mungkin untuk yang buat board game gitu ya. Akhirnya tapi kita menemukan vendor dan akhirnya kita buat di situ aja gitu.
0: Oke, kalau untuk kompartmennya itu disesuaikan juga nggak sama segmennya karena ini anak-anak gitu, apakah nanti anti air kah karena anak-anak kan bisa ceroboh dan lain-lain atau nggak sampai ke situ?
1: Pasti juga kita ada pertimbangan di situ mungkin lebih ke kualitas produknya yang nggak gampang rusak karena memang dipakai untuk anak-anak juga.
0: Oke
1: gitu.
0: Oke. Berapa Ben produksi pertama atau setiap bulan masih produksi atau
1: untuk sekarang berapa? Untuk sekarang kami baru satu kali produksi yaitu di awal tahun ini kami produksi 200 piece gitu.
0: 200. Oke. Dan itu sudah mulai bisa dibeli per kapan?
1: Sudah bisa dibeli itu dari awal tahun ini sudah bisa dibeli dari Januari sudah bisa dibeli.
0: Oke, 200 itu.
1: 200 piece itu.
0: Sampai hari ini berapa band yang sudah sold?
1: Sampai hari ini mungkin sekitar 50 lebih.
0: 50 lebih. Oke, ini gara-gara ngobrol-ngobrol di Pro 2 bisa lah nambah ya. Enggak 50 bisa sampai 100 lah ya penjualan.
1: Bisa dong.
0: Ben, dibanderol berapa Ben? Kalau boleh tahu, boleh di spill tipis-tipis mungkin.
1: Apa sorry bandrol?
0: Dibanderol berapa si per piece-nya itu, si board game-nya itu?
1: Oke, okay, berapa? Per piece kita jual di 450.000.
0: 450.000. Oke. Okay. Itu untuk ukuran board game ada di tengah, bawah atau atas?
1: Itu ada di tengah ke atas.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, itu tersedia di mana Ben, di ada Toko Oren atau di mana?
1: Toko Oren ada, di TikTok juga ada.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini Ben, dari yang sudah merasakan langsung ya board game yang dibuat oleh Ben dan juga teman-temannya Ben ini, apa impresinya Ben?
1: Sejauh ini ya, kita juga memang sudah pernah juga ke sekolah-sekolah, kita langsung main bersama anak-anaknya di sana. Emang impresi ke anak-anaknya, mereka emang sangat-sangat suka juga dengan game ini. Mereka bilang, oh seru banget kak, ayo kita balik lagi aja ke sini, kita main lagi gitu. Dan juga kita sempat buka booth juga di mall-mall gitu di Tangerang. Memang respon-respon dari orang tua dan juga anaknya, mereka memang juga sangat suka dengan gamenya gitu.
0: Oke, sayang banget yang gak dibawa ya hari ini.
1: Iya, sayangnya belum dibawa hari ini.
0: Oke, ini padahal kalau bisa dibawa, kita 15 menit ngobrol terus sisanya kita main game aja. Jadi gak kerja saya ya, jadi malah main ya. Ben, ada yang tanya lagi nih di YouTube-nya RRI Cirebon. Ada juga yang kasih komentar aja, ada Y Freddy, keren katanya. Terus juga ada Ameris Sulen. Pronounce-nya bener apa enggak tuh enggak tahu ya. Ini di antara founders yang ada, Kak Ben berfokus di bagian apa dalam Adeng? Apakah ada tips buat teman-teman yang baru mau mulai berbisnis?
1: Oke. Okay. Kalau aku sendiri di Adeng ini emang aku di bidang marketing sebagai CMO-nya gitu. Jadi kalau tips sendiri mungkin tips menjadi CMO mungkin ya lebih percaya diri aja, percaya diri lalu mungkin berani untuk reach out banyak orang dan juga konsisten buat konten gitu sih.
0: Oke, okay. Untuk modalnya Ben itu apakah pakai sistem investor atau memang modal dari masing-masing personil atau ada usaha terlebih dahulu atau ngapain?
1: Oke, okay, kalau modal sendiri emang kita dari masing-masing personil dari founder emang kita ada chip in uang okay. Gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Dan buat seorang mahasiswa untuk bisa dipercaya sama orang tua ngebantu usaha anaknya, apa yang kira-kira Ben yakinkan bahwa ini project saya bisa loh ngasilin uang, project saya cuan loh, itu apa yang bisa meyakinkan para orang tua?
1: Oke, okay, mungkin ya lebih langsung ngasih tahu aja sih tujuannya apa dan juga seperti apa konsepnya gitu. Dan ya kita memang saya aja dari awal juga menegaskan ya ini pasti makan banyak modal gitu.
0: Nah Ben, kalau ngomongin soal apa per hari ini ya, kalau kita semua bahkan ada yang bilang copyright itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Apakah Ben dan juga board game Adengnya ini ada ketakutan, ada concern ke jangan-jangan nanti kalau game board game kita ini dirilis terus ada yang beli ntar diperbanyak dengan kualitas yang lebih murah biar bisa, ada ketakutan di situ nggak?
1: Ada, memang sempat kita juga sempat kepikiran di hak cipta juga dan memang kita juga sudah memproses untuk hak cipta itu sendiri.
0: Berarti masih diproses ya, belum dihakikan gitu?
1: Belum.
0: Oke.
1: Okay. Masih diproses.
0: Oke, okay. Ada juga yang masuk nih di YouTube Ines Prestisia, dari menjalani project Adeng ini ada pelajaran yang bisa di-share nggak ke teman Pro 2 yang baru mau mulai coba usaha?
1: Pelajarannya untuk yang mau membuka usaha mungkin melihat segmen dan juga melihat apa sih yang orang-orang sebenarnya butuhin gitu di dunia nyata gitu. Karena memang di situ kita bisa membuat produk yang memang bisa dibeli banyak orang gitu di situ sih.
0: Dan apa untuk main di media sosialnya sepertinya itu sangat-sangat penting. Kalau strategi dari konten-konten yang udah ada untuk mempromosikan apa board game Adeng ini, ngapain aja Ben?
1: Oke. Okay. Kalau kami sendiri memang kita ngepost di TikTok dan juga Instagram, dan kami memang menargetkan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin concern terhadap anak-anaknya yang terlalu banyak screen time gitu. Jadi kita mungkin lebih ke menonjolkan masalah yang ada, lalu di situ baru kita masuk ke solusinya gitu di board game kami gitu.
0: Okay. So far TikTok atau Instagram yang work buat si board game-nya Ading ini?
1: Kalau sampai saat ini memang yang lebih booming itu adalah TikTok. Karena ya kita buat konten-konten yang lebih sering juga di TikTok, dan memang lebih banyak view-nya di sana.
0: Nah, yang mungkin juga banyak teman Pro 2 yang masih kuliah atau masih sekolah berpikir bahwa ketika engagement atau views-nya banyak, like-nya banyak, save-nya banyak, itu akan selalu selaras dengan penjualan realnya. Ya banyak yang masih berpikiran senaif itu, ya kan. Nah, kalau dari konten-konten yang udah diupayakan oleh Board Game Ading ini, apakah engagement di TikTok atau di media sosial itu benar-benar ngaruh, Ben, ke penjualan realnya?
1: Oke. Kalau untuk engagement di media sosial itu memang kita membutuhkan CTA yang jelas dan juga
0: sorry, CTA itu bisa di jelasin apa?
1: CTA itu call to action, mungkin lebih ke cara kita untuk mendapatkan engagement orang-orang di media sosial gitu. Memang itu harus dijelaskan juga dan juga ditegaskan di situ, karena memang board game kami sendiri memang harganya kan tidak bisa dibilang tidak terlalu murah.
0: Jadi
1: mungkin orang-orang perlu kejelasan yang lebih apa ya, lebih jelas dan juga meyakinkan mereka untuk membelinya. Itu memang di situ sulitnya di situ gitu.
0: Oke. Padahal mungkin kalau memang secara harga itu nggak bisa menjangkau semua kalangan, kan bisa ya disiasatin mungkin sekolah, ya kan, atau apa, kelompok apa gitu yang beli satu kemudian bisa dipakai untuk bareng-bareng sama anak-anak itu gitu kan. Sebenarnya masih bisa disiasatin juga. Nah, buat Ben sendiri, yang paling menyenangkan, yang paling apa, bikin Ben tuh Board Game Ading nih sangat-sangat menyenangkan, project yang meskipun buat kuliah tapi tetap memberikan kesenangan sendiri gitu buat Ben, itu apa? Di bagian mananya?
1: Oke, kalau kesenangan sendiri itu sebenarnya di saat langsung berkunjung ke sekolah-sekolah, dan juga di saat butuh melihat anak-anak main yang mereka keseruan, dan juga orang tuanya melihat kalau anaknya emang suka dan mereka juga tertarik gitu. Di situ sebenarnya yang membuat saya kayak, wah, memang ini sesuai dengan target kami di awal gitu, buat anak senang juga dan tanpa gadget-gadget yang ada gitu loh. Itu sebenarnya yang buat puas gitu.
0: Oke, itu kepuasan buat Ben pribadi ya. Ben, kalau kita ngomongin soal apa, continuity ya, banyak yang mungkin kalau di kampus Ben, Angga nggak tahu, tapi mungkin banyak di tempat-tempat lain tuh yang bisa mencoba untuk melanjutkan continuity usahanya, ya kan, apalagi kalau udah bareng temen tuh biasanya ada aja tuh masalahnya. Nah, untuk Ben sendiri ke Board Game Ading ini, apakah benar-benar invest diri Ben ke Board Game Ading ini? Jadi kayak lepas kuliah, yang lain mau lanjut apa enggak, gue tetap mau lanjut. Ben gimana?
1: Kalau dari aku sendiri, emang kita masih, untuk saat ini emang masih belum memikirkan untuk jangka sepanjang itu sih. Jadi kita emang lebih fokus untuk menjualnya dulu, dan juga kita bertahan dulu. Kalau untuk di jangka panjang, emang kami belum ada kepikiran kesana dulu sih.
0: Oke, okay. Berarti kalau soal penjualan ini juga masuk ke kriteria penilaian dari tugas itu juga atau enggak, Ben?
1: Kalau untuk penjualan, ya, cuman karena di kategori kami memang bisnis-bisnis yang bisa dibilang kreatif dan juga jarang diminati gitu. Jadi emang salesnya itu bukan nomor satu sih di situ.
0: Oh, oke, okay. Jadi apa, kriteria penilaian itu bukan soal penjualannya aja gitu, tapi beberapa hal lain gitu ya. Nah, kalau boleh berandai-andai, Ben, board game apa yang akan, misalnya Ben, ada someday investor setelah nonton apa, siarannya kita nih, dengerin siaran kita, kayak, Ben, gue mau dong nih melanjutin lagi lu, bikin part 2-nya atau apa. Apa yang pengen Ben lakuin ketika beneran ada yang mau invest ke usahanya Ben di Board Game Ading ini? Mau bikin part 2-nya kah, atau mau bikin board game yang lain kah?
1: Mungkin kami sempat kepikiran juga untuk membuat yang lebih simpel seperti game kartu, mungkin seperti Uno gitu. Jadi mungkin yang lebih simpel dan juga jangkauannya lebih luas di berbagai kalangan gitu. Jadi bisa ekspansi ke daerah situ sih mungkin.
0: Oke, jadi board game Ading ini kalaupun ia akan berlanjut, nggak menutup peluang bisa menjangkau atau bisa nge-reach segmen yang lebih luas gitu, bukan cuman anak-anak yang tadi ya Ben ya. Mm-hmm. Oke, okay. Ben, mungkin yang bisa Ben sampein buat teman-teman mahasiswa lain yang masih ngerasa cuma pengen ketika ngelihat postingan Ben di medsos, postingan teman-teman yang produktif di usianya gitu di medsos, pengen tapi tetap rebahan lagi, pulang kuliah nggak kemana-mana, pulang lagi, rebahan lagi. Apa yang Ben bisa kasih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih kalah gitu keinginannya, harapannya sama rasa pengen rebahannya Ben?
1: Mungkin yaitu tetap lagi balik lagi ke dorongan dari kita masing-masing ya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita masing-masing untuk mengikuti mungkin berbagai rangkaian kegiatan di luar atau membuka bisnis dan juga buka peluang juga gitu. Jadi memang kita harus ada dorongan dari diri kita sendiri yang kuat untuk melakukan itu. Karena memang saya juga tahu memang rebahan enak ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Kan. Bahkan saat kita ngobrol kayak, Ben kita boleh ambil rebahan. Emang enak banget ya Ben?
1: Enak banget.
0: Apa Ben yang berarti memang harus dari diri sendiri untuk bisa ngelawan diri sendiri tadi ya. Oke. Okay. Ini ada juga yang masuk di YouTube-nya dari Cirebon, tapi seperti tadi sudah dijawab, tapi tetap anggap bacaan aja dari Owen Chandra. Board game sendiri kan sudah termasuk market yang niche ya. Kenapa memilih target anak-anak yang membuat tambah niche katanya tadi sudah dijawab, karena ada rasa tanggung jawab untuk bisa membebaskan anak-anak dari ketergantungan sama gadget.
1: Iya gitu ya. Betul itu sih.
0: Sudah terjawab juga. Dan mungkin yang bisa Ben sampein juga, kalau teman Pro 2 yang mendengarkan ini, yang pengen tahu board game Ading ini, bisa bahkan pengen beli, ngehubungin kemana atau nge-reach out-nya kemana Ben?
1: Boleh langsung aja di Instagram kita di Ading Board Game, atau di TikTok kita juga di ading.board.game di situ.
0: Oke,
1: okay. Langsung kontak kita.
0: Dan gak usah minta fallback ya, kalau itu kan akun dagang ya. Mentang-mentang Ben yang punya ownernya gitu, malah Kak Ben fallback dong, aku dengerin di Pro 2 kemarin, gak ada hubungannya. Itu akun dagangnya, buat dagang aja ya. Nah, kecuali kalau memang teman Pro 2 pengen dapat insight-insight lain ya dari aktivitas-aktivitasnya Ben di dunia paduan suara, di dunia teater atau bahkan soal board game ini. Bisa kasih tahu mungkin Ben di spill medsosnya Ben sendiri yang mana yang lebih aktif, jangan yang second account ya. Yang asli aja Ben.
1: Boleh juga di Instagram pribadi saya, itu di Benoteno _ gitu.
0: Oke, okay, itu teman Pro 2 obrolan kita sama Bernardus William Kusumo atau Ben ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Prasetya Mulia. Ini kampusnya yang ada di BSD.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dan kita tadi udah ngobrolin soal bagaimana Ben bisa mendapatkan medali emas di acara International Choir Festival yang dilaksanakan di Bali, terus gimana juga aktifnya Ben di komunitas teater ya kan. Kita tungguin juga nanti apakah 5-10 tahun mendatang Ben akan bisa benar-benar nongol di jajaran cast film-film bioskop yang kita tonton. Amin, gitu ya kan. Amin. Nanti Angga bisa tinggal ngomong, wah itu tuh Ben pernah tuh ngobrol sama Angga di Studio Pro 2 gitu. Dan Ben sukanya sebenarnya rebahan, gak pengen dia acting tuh. Terus juga ada ngomongnya soal board gamenya. Angga setuju banget, ini misi yang penting. Seharusnya anak-anak muda lain bukan cuma mikirin dirinya sendiri, tapi juga mikirin generasi-generasi selanjutnya, supaya adik-adik kita tuh terbebas dari ketergantungan sama gadget. Yaitu masalah yang harus dihadapi bersama. Thank you sekali lagi Ben udah meluangkan waktunya di sesi Muda Kreatif siang hari ini. Mudah-mudahan board game-nya laris. Amin. Ya, dan mudah-mudahan juga berkelanjutan.
1: Amin.
0: Ini sinceran banget nih Angga ngomong, mudah-mudahan akan ada. Kalaupun nanti ada di Jakarta ataupun di Cirebon, di kafe mana, mending infoin Ben ya, biar nanti Angga bisa datang main,
1: yeah.
0: Bawa teman-teman juga, bawa anak juga ke sana, ya. Thank you banget sekali lagi udah mampir, mudah-mudahan sukses dan jangan kapok untuk mampir ke Produ FM Merah di Cirebon. Akhirnya saya Angga Ampuh pamit.
1: Saya Ben juga pamit, terima kasih.
0: Selamat siang teman Produ, sampai jumpa di edisi Muda Kreatif lainnya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan!

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

jamaah-jamaahnya Marvel Cinematic Universe kayaknya lagi senang-senangnya nih ya. Soalnya malam tadi trailer resmi pertama dari Avengers Doomsday itu udah dirilis, atau trailer panjangnya kan beberapa waktu terakhir itu cuman apa teaser-teaser pendek aja kan ya. Dan sebenarnya Avengers Doomsday ini banyak yang deg-degan juga sama produksi, antara bisa benar-benar menyelamatkan apa keseluruhan project ambisnya Marvel ya, atau ya udah memang nggak tertolong lagi karena Avengers Doomsday ini benar-benar memanfaatkan semua resource yang ada gitu loh di Marvel yang sebelumnya bisa ngangkat Marvel Cinematic Universe kayak Robert Downey Jr. yang balik lagi meskipun bukan sebagai Iron Man, terus Steve Rogers atau Chris Evans itu balik lagi tim produksi ya kan. Apakah akan benar-benar bisa menyelamatkan masa depan Marvel Cinematic Universe atau enggak? Karena di trailernya tuh dikasih semua gitu loh, dikasih bocoran semua, bahkan Steve Rogers-nya aja tuh udah langsung ditongolin di trailer teman-teman. Mungkin

penggemar para penggemarnya Captain America 92. Bahkan Thor juga dibalikin dan akan punya peran yang sangat penting di film Avengers Doomsday yang akan rilis di akhir tahun 2026 ini, teman-teman.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Na Hong Jin, berjudul Hope resmi mencetak rekor sebagai film Korea tercepat yang meraih 1 juta penonton sepanjang tahun 2026. Wow, congratulations. Dan pencapaian ini diraih hanya dalam waktu 3 hari penayangan di bioskop Korea Selatan, sekaligus mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh film Colony. Dibintangi oleh deretan aktor papan atas seperti Hwang Jung-min, Zo In-sung, dan Michael Fassbender, film bergenre thriller yang bercerita tentang teror harimau di sebuah desa ini mendapatkan antusiasme tinggi dari para penonton di Korea Selatan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2, barengan sama Via sampai nanti jam 7 malam ya. Di sini sore ceria.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti biasa ya, kalau di sore ceria kita bakal update informasi yang pertama dari wilayah Cayu Maja Kuning ya. Yang satu ini dari Kabupaten Cirebon, teman Pro 2. Kalau biasanya kita muka gitu ya, buat selfie-selfie di sosial media. Tapi sekarang ini selfie atau wajah kita gitu ya udah bertransformasi jadi akses utama dalam administrasi negara. Nah ini dia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mengambil langkah inovatif ya. Dan langkah yang dilakukan adalah mulai menerapkan teknologi face recognition atau pengenalan wajah. Tujuannya adalah buat memperketat keamanan data diri nih teman Pro 2, buat menutup celah manipulasi identitas. Nah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Iman Supriyadi menyatakan kalau penerapan teknologi ini adalah buat upaya gitu ya, memperkuat validitas identitas penduduk teman Pro 2. Jadi dengan adanya sistem biometrik nih, peluang penggunaan identitas palsu ataupun data yang gak sesuai itu bisa ditekan gitu ya. Dan teknologi pengenal wajah ini sekarang udah mulai diterapkan pada layanan front office Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Kemudian kalau kita bahas tentang face recognition ini ya, ini langkahnya ini bertujuan buat menciptakan efisiensi dan juga ngasih kemudahan buat masyarakat. Karena selama ini katanya ada potensi manipulasi data kependudukan gitu ya, masih sering banget jadi tantangan, mulai dari pemalsuan identitas, tanggal lahir, sampai sidik jari ataupun iris mata teman Pro 2. Jadi melalui pemindaian wajah ya, sekarang ini celah-celah kecurangan tersebut diklaim bisa ditutup begitu ya. Jadi cukup dengan memindai wajah kita atau scan wajah kita, sistem bakal secara otomatis mengenali identitas seseorang dan menampilkan nomor induk kependudukan secara valid. Dan katanya penggunaan teknologi ini gak berhenti di tingkat kabupaten ya. Nantinya yang udah kerjasama nih sampai jajaran kecamatan dan juga desa diproyeksikan bakal terintegrasi dengan sistem serupa teman Pro 2. Jadi penggunaan teknologi ini adalah sebuah langkah maju gitu ya, buat bisa membuat administrasi kependudukan jadi jauh lebih cepat dan juga aman. Waduh, udah pada canggih ya. Karena selama ini Via masih menghindari daftar di kereta api itu loh yang pakai face recognition ya. Kenapa? Karena gak tahu, sukanya pakai aplikasi aja. Gimana teman Pro 2 pendapatnya tentang face recognition ini? Perlu atau perlu banget buat kamu ya? Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi dari wilayah Cayu Maja Kuning. Teman Pro 2 masih barengan sama Via sampai nanti jam 7 malam di Sore Ceria.

0: api Haridar Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: di Kota Cirebon mengingatkan masyarakat ya buat meningkatkan waspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau tahun 2026 ini. Jadi cuaca panas berkepanjangan dinilai bisa meningkatkan resiko munculnya titik api pada lahan kosong maupun kawasan penumpukan sampah ya. Dan informasi dari Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Cirebon, Pak Sunardi bilang kalau koordinasi dilakukan barengan sama teman-teman dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup buat memantau sejumlah lokasi rawan ya. Dan pengawasan difokuskan pada lahan kosong dan juga tempat pembuangan akhir kopi luhur yang dulunya pernah mengalami kebakaran seperti itu. Jadi kalau selama ini kamu di rumahnya suka bakar-bakar sampah gitu ya, sebaiknya gak dilakukan lagi karena berpotensi memicu kebakaran lahan, teman Pro 2. Dan beberapa kejadian kebakaran lahan sebelumnya itu dipicu aktivitas pembakaran sampah secara sembarangan sama warga gitu ya. Jadi pencegahan jadi langkah utama biar kebakaran ini gak meluas dan mengganggu keselamatan lingkungan sekitar, teman Pro 2. Terus juga pemerintah kelurahan dan kecamatan dilibatkan dalam menyampaikan edukasi buat masyarakat mengenai pencegahan kebakaran ya. Jadi upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian warga menjaga lingkungan selama musim kemarau. Terus BPBD Kota Cirebon juga ngajakin kita semua ya buat bareng-bareng jaga lingkungan biar tetap aman selama musim kemarau berlangsung. Dan kewaspadaan sejak dini dinilai bisa menekan risiko kebakaran lahan maupun kawasan permukiman.
1: Sore Ceria,

0: selalu dibantu oleh masyarakat ya Pak ya?
1: Masyarakat juga selalu bantu, alhamdulillah.
0: Seberapa butuh berapa waktu Pak?

BPBD Kota Cirebon ya, tahun pro 2 yang akhirnya menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran lahan selama musim kemarau 2026. Dan penetapan ini mulai berlaku dari tanggal 1 Juli kemarin ini gitu ya, sampai nanti 30 September 2026 berdasarkan keputusan pemerintah daerah dan juga informasi dari BMKG. Nah, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Cirebon ya, Pak Sunardi bilang kalau puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dengan potensi cuaca yang lebih ekstrim lagi dari sekarang ini, teman Pro 2. Dan semua kecamatan di Kota Cirebon ditetapkan berstatus siaga buat mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana hidrometeorologi kering gitu ya. Dan menurut beliau nih, dampak kemarau terhadap kebencanaan masih tergolong normal meskipun beberapa wilayah mulai mengalami kekeringan ya. Dan BPBD terus memantau perkembangan cuaca dan juga memperkuat koordinasi barengan sama semua instansi terkait buat menghadapi potensi bencana gitu ya. Kemudian kalau dibahas tentang kesiapsiagaan personel dan peralatan, ini masih terus ditingkatkan biar penanganan bencana itu bisa berlangsung dengan cepat gitu ya, apabila diperlukan. Nah, langkah ini jadi bagian dari strategi mengurangi resiko kerugian masyarakat selama musim kemarau berlangsung, teman Pro 2. Kemudian dari BPBD Kota Cirebon juga harapannya adalah masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan menghadapi perubahan cuaca selama beberapa bulan mendatang ya, karena diperkirakan sampai September, jadi mungkin sekitar 2,5 bulan lagi gitu ya. Dan kolaborasi semua pihak dinilai jadi faktor penting buat mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di wilayah perkotaan. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang sekarang akses air bersihnya masih tergolong lancar gitu ya, harus banyak-banyak bersyukur atau mungkin jangan dibuang-buang gitu ya. Karena beberapa wilayah itu katanya udah mulai mengalami kekeringan sampai harus dibantu pengiriman air bersih sama pemerintah setempat gitu ya. Jadi mulai sekarang kita hemat-hemat air dulu nih teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

lo aktivitas sore hari ini mungkin baru beres dari kampus, dari kantor gitu ya, lagi OTW pulang teman Pro 2. Ini dia satu informasi dari Balai Yasa Mekanik Cirebon Perujakan ya, yang merawat puluhan mesin perawatan jalan rel. Ini buat mendukung keselamatan kalian semuanya ya di perjalanan kereta api. Nah, fasilitas ini jadi pusat perawatan mesin ya, yang dipakai di semua daerah operasi kereta api Indonesia di Pulau Jawa. Nah, manajer Humas Daop 3 Cirebon Muhibudin bilang kalau Balai Yasa Mekanik Cirebon Perujakan itu menangani perawatan berkala ya, terus juga menangani perbaikan sampai pengujian fungsi mesin. Dan di 2026 ini sebanyak 51 mesin perawatan jalan rel masuk program pemeliharaan di fasilitas tersebut Taman Pro 2. Dan sampai tanggal 17 Juli 2026 kemarin ya, ada 22 unit mesin baru aja selesai menjalani perawatan atau mencapai 43,1% ya, dan sebanyak 7 unit masih menjalani proses perawatan, sedangkan 22 unit lainnya memasuki jadwal berikutnya. Nah, mesin yang dirawat ini meliputi multiple tie temper, ini adalah buat ngangkat dan juga ngelurusin rel ya. Kemudian ada placer balas regulator, ini adalah penata batu balas ya teman Pro 2. Dan semua mesinnya ini mendukung pekerjaan pemeliharaan jalur di 9 daerah operasi kereta api Indonesia, wilayah Pulau Jawa. Jadi tiap mesin itu punya fungsi yang beda-beda gitu ya, buat jaga jalur tetap aman dilewati kereta api. Nah, kereta api Indonesia Daop 3 Cirebon juga terus menjaga keandalan mesin perawatan ya, sebagai bagian peningkatan keselamatan perjalanan kereta api nasional. Dan langkah ini diharapkan bisa menjaga kualitas prasarana sampai pelayanan kepada pelanggan semakin aman dan juga bisa diandalkan ya. Siapa yang pernah masuk ke sini Balai Yasa Mekanik yang ada di Perujakan? Via pernah sekali ya, waktu itu ikut walking tour ya, rutenya adalah Perujakan, terus kita boleh mampir ke Balai Yasa. Tapi kalau mampir ke tempat seperti ini memang harus ada izinnya ya teman Pro 2, nggak bisa kita ujug-ujug datang kayak apa saya mau lihat dong, nggak bisa ya. Dan biasanya emang harus rombongan gitu. Terus kalau misalnya masuk ke sini itu safety-nya benar-benar dijaga banget teman Pro 2, jadi kita semua itu harus pakai pelindung kepala gitu ya. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 nanti berkesempatan masuk ke sini, waduh, bisa lihat beragam alat-alat ya. Oh, ternyata seperti ini ya, buat tahu mesinnya kereta api tuh seperti apa. Terutama ini adalah buat menjaga lintasan ya, mesin perawatan rel yang ada di semua Pulau Jawa. Baiklah, kita tinggalin dulu informasi dari Balai Yasa Mekanik Perujakan ya. Nanti kita akan update informasi lainnya. Masih panjang perjalanan kita hari ini ya, tersisa waktu 3 jam di Sore Ceria.

صارت رياح.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

jam 4 sore ya teman Pro 2. Ini adalah lagu kolaborasi dari Anima barengan sama Lisa Blackpink ya, Bad Angel. Rilisnya adalah tahun ini 2026 dan lagu ini pertama kali diperdengarkan itu di Coachella ya di 2026. Yang headlinernya waktu itu adalah Justin Bieber ya. Kabarnya waktu itu Justin Bieber dapat bayaran sebagai headliner yang bayarannya paling tinggi. Karena dia sebelumnya gak pernah tampil gitu ya, terus mau tampil di Coachella, akhirnya dibayar gede. Terus boom gitu ya, penampilannya selama 2 hari itu jadi perbincangan di dunia maya. Nah yang satu ini teman Pro 2, Via mau ngebahas tentang WFH. Adakah di antara teman Pro 2 yang kerjanya itu WFH gitu ya, work from home, karena bisa mengerjakannya itu kerjaannya jarak jauh alias remote gitu ya. Ternyata remote work ini berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental dalam jangka panjang, terutama pada pekerja yang sehari-harinya tuh tinggal sendiri teman Pro 2. Nah ini adalah hasil penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Science ya. Jadi teman Pro 2 bisa cek di Psychology Today. Penelitian ini membahas tentang analisa data lebih dari 500 ribu orang dewasa. Dan ini penelitiannya dikerjakan di Amerika Serikat sana ya, dengan membandingkan pekerja pada pekerjaan yang bisa dilakukan secara langsung dan pekerjaan yang menghadirkan yang mengharuskan kehadiran secara langsung gitu teman Pro 2. Nah hasil penelitian ini nunjukin kalau kamu adalah seorang pekerja remote ya, rata-rata menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih lama sendirian setiap hari dibandingin pekerja non-remote teman Pro 2. Nah kondisi tersebut diikuti sama peningkatan tingkat tekanan psikologis, depresi, kecemasan, dan juga rasa kesepian. Tapi dalam studi tersebut ya juga ditemukan kalau dampak negatif kerja jarak jauh itu nggak dialami sama semua pekerja. Jadi pekerja remote yang tinggal barengan sama keluarga ternyata nggak ngalamin loh yang namanya peningkatan tekanan psikologis maupun waktu menyendiri secara signifikan. Dan sebaliknya, pekerja remote yang tinggal sendiri tercatat lebih banyak menghabiskan waktu sendirian dan mengalami peningkatan tekanan psikologis. Kemudian penelitian ini juga nunjukin pekerja yang baru beralih ke sistem kerja remote ya, belum mengalami peningkatan gangguan kesehatan mental. Dan temuan ini mengindikasikan kalau dampak tersebut cenderung muncul setelah kerja jarak jauh dijalani dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Jadi ternyata berkurangnya interaksi sosial diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi gitu ya terhadap memburuknya kesehatan mental pada pekerja remote yang tinggal sendiri. Nah biarpun demikian, ternyata kerja jarak jauh itu gak selalu berdampak negatif ya. Jadi ada nih laporannya juga dari Neurobridge, termasuk kalau misalnya kamu adalah penyandang ADHD gitu ya, justru menganggap kebijakan kembali kerja penuh di kantor sebagai salah satu sumber stres. Nah loh, jadi emang tiap orang tuh beda-beda ya. Jadi sistem kerja fleksibel ataupun hybrid bisa jadi pilihan yang lebih sesuai gitu ya buat sebagian pekerja, karena interaksi sosial secara tatap muka gak selalu ngasih pengalaman yang positif seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang adalah pekerja jarak jauh gitu ya, terus sudah mulai ada tanda-tanda kayak stres gitu ya, wah ini mungkin kamu bisa nyobain WFH rame-rame kali ya. Jadi mungkin bikin komunitas pekerja remote gitu ya, jadi kerjanya bisa rame-rame. Kenapa? Karena biar ada punya interaksi sosial gitu ya, terutama buat kamu yang sehari-harinya tinggalnya sendiri

sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

apa, atau mungkin di sekitar kamu ada yang usianya di bawah 16 tahun gitu ya. Mungkin adik kamu, saudara kamu, sepupu kamu. Ini informasinya dari guru besar Fakultas Psikologi Indonesia, Universitas Indonesia ya, Profesor Dr. Rosemini Agus Salim MPsi. Jadi beliau ini menilai kalau anak di bawah usia 16 tahun itu belum punya kesiapan psikologis ya buat punya akun sosmed, sehingga masih perlu perlindungan dan pendampingan dari orang tua, lingkungan, dan juga pemerintah pastinya. Jadi anak itu punya kemampuan yang terbatas ya. Makanya pada saat-saat anak gak bisa melindungi dirinya sendiri, dia tuh butuh perlindungan dari lingkungan, termasuk yang paling utama adalah dari orang tua. Jadi kemampuan anak berkembang itu kan bertahap ya. Anak usia 0 sampai 6 tahun itu belum bisa menyaring stimulasi dan mengelola emosi. Nah, terus masuk ke usia 7 sampai dengan 12 tahun nih teman pro 2, anak mulai aktif pakai internet ya, tapi belum bisa menilai resiko maupun berpikir kritis gitu. Sementara kalau usia di range 13 sampai dengan 15 tahun, emosi anak itu berkembang lebih kuat, tapi kemampuan mengendalikan dirinya itu masih belum matang ya. Dan menurut beliau ini, keterbatasan tersebut membuat anak lebih rentan terhadap berbagai resiko di ruang digital. Mulai dari paparan konten yang gak sesuai, sampai kejahatan cyber yang menyasar anak gitu ya. Makanya penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak itu jadi salah satu upaya negara buat bisa melindungi anak yang belum punya kemampuan menjaga dirinya sendiri di ruang digital. Kemudian pendampingan orang tua tetap menjadi faktor utama dalam membentuk kemampuan anak menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab ya. Jadi orang tua perlu membantu anak membangun kemampuan mengendalikan diri, memahami nilai moral, dan juga mengetahui kapan harus berhenti pakai gawai atau gadget gitu teman pro 2. Jadi ini peringatan gitu ya buat kita orang yang lebih dewasa buat gak meminjamkan akun media sosial ke anak-anak. Karena ternyata tindakan tersebut justru melemahkan tujuan yang dirancang buat membatasi akses anak terhadap media sosial hingga mereka itu punya kesiapan yang memadai. Barangkali sekarang kamu adalah di range usia itu ya. Lagi dengerin Pro 2 Cirebon, di bawah usia 16 tahun ternyata dianggap belum siap untuk punya akun media sosial seperti itu. Jadi memang kan tahapan perkembangan otak manusia itu sesuai dengan umurnya itu seperti yang dijelaskan sama psikolog dari Universitas Indonesia tadi teman Pro 2. Jadi sebaiknya jangan coba-coba ya, karena kita gak tahu ada apa yang ada di dalam dunia maya seperti itu. Tapi mungkin misalnya kamu ada tugas dari sekolah segala macam gitu ya, mungkin bisa minta tolong perpanjangan tangan dari orang tua gitu teman pro 2 ya. Jadi kita harus bijak untuk punya dan menggunakan akun media sosial.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Rumah produksi Alamanda Pictures barengan sama Kornas Gerakan Pramuka menghadirkan film Pramuka teman Pro 2 yang mengangkat sebuah petualangan keluarga yang kalau misalnya nanti kamu nonton ya, itu kamu bisa melihat nilai-nilai keberanian, kepemimpinan, gotong royong dan juga kepedulian buat generasi muda ya. Nah ini informasinya dari Ketua Kornas Gerakan Pramuka yaitu Komjen Pol Purnawiran Dr. Andes Budi Waseso bilang ya, kalau film Pramuka sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter bangsa melalui media kreatif ya. Jadi harapannya adalah film ini gak cuma jadi tontonan yang menghibur doang gitu, tapi juga bisa jadi tuntunan yang menginspirasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu apa ya, dulunya ya waktu sekolah gitu ikut pramuka, kayaknya wajib ya nonton ini. Ataupun mungkin kamu yang masih sekolah nih teman Pro 2 masih belum tertarik sama pramuka nih, nonton karena di film ini memperkenalkan wajah gerakan pramuka yang sesungguhnya, bahwa sebenarnya pramuka itu bukan cuma sekedar kegiatan persami aja alias perkemahan Sabtu Minggu doang gitu ya, pakai seragam pramuka yang coklat gitu, enggak, melainkan proses pendidikan yang bisa membentuk karakter, kepemimpinan, kecakapan hidup, kepedulian sosial, dan juga cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi ini apresiasi buat Alamanda Pictures yang udah menghadirkan karya perfilman bertema kepramukaan sebagai media edukasi buat masyarakat gitu ya. Karena sekarang ini lagi pesat-pesatnya ya perkembangan teknologi digital gitu. Jadi film bisa jadi media yang efektif buat menanamkan nilai-nilai positif kepada kita-kita ini generasi muda tahun Pro 2. Nah, melalui kekuatan cerita dan visual, perfilman ini mampu menginspirasi sekaligus membangun karakter bangsa dengan cara yang lebih dekat ya dengan kehidupan anak-anak dan juga keluarga. Nah, ini kalau dari produser Alamanda Pictures sendiri ya, Amanda Latif bilang kalau film Pramuka ini lahir dari keinginannya dia menghadirkan tontonan keluarga Indonesia yang gak cuma menyajikan petualangan dan aksi, tapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya keberanian, persahabatan, disiplin, dan yang utama adalah kepedulian terhadap sesama gitu ya. Harapannya sebuah film ini bisa jadi media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau kamu penasaran

0: penasaran sama jalan ceritanya? Jadi film Pramuka ini tokoh utamanya bernama Panji ya, usianya adalah 12 tahun, barengan sama sahabat-sahabatnya dalam sebuah perkemahan penggalang yang berubah jadi petualangan penuh tantangan. Jadi mereka ini tersesat di tengah hutan gitu ya, terus mereka gak sengaja menemukan tempat persembunyian sindikat penculik anak. Jadi berbekal keterampilan kepramukaan nih, terus juga keberanian dan semangat kerjasama, mereka berjuang menyelamatkan adiknya Panji yang diculik, sekaligus juga membebaskan anak-anak lain yang jadi korban. Kurang lebih jalan ceritanya seperti itu ya. Jadi kalau dulu kita suka ngafalin ini ya, Dasa Dharma Pramuka. Nah itu nanti di situ bakal jadi benang merah gitu ya. Nah terus nanti film ini berlangsung di peluncurannya gitu ya, pada peringatan Hari Pramuka ke-65 sekaligus menjelang penyelenggaraan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang temanya adalah berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Nah penasaran nanti ya, teman Perludem bisa nonton mulai tanggal 20 Juli 2026. Berarti sekarang udah mulai tayang ya, karena sekarang udah tanggal 21 nih teman Perludem. Tapi sebenarnya ya, kalau Hari Pramuka sendiri masih Agustus ya. Masih inget gak tanggal berapa? Jedanya sekitar 3 hari dari 17 Agustus, yaitu 14 Agustus ya. Kalau misalnya kamu butuh tontonan barengan sama adik-adik kamu nih teman Perludem, Pramuka bisa jadi pilihan ya.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
3: Tugas tadi belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Cahayu Majakuning dan sekitarnya. Untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026. Allah.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

membagikan kabar terbaru ya mengenai proyek film yang paling banyak ditunggu para penggemarnya, yaitu kelanjutan dari Princess Diaries ya, alias Princess Diaries yang ketiga. Nah, di wawancaranya barengan sama Variety baru-baru ini, Hathaway bilang kalau tim produksi akhirnya berhasil menemukan terobosan cerita setelah sebelumnya sempat harus buang naskah lama gitu ya, dan memulai proses penulisan lagi dari awal. Jadi sekarang ini kan Hathaway lagi hamil anak ketiga ya, lagi fokus pada kehidupan pribadi yang secara gak langsung pasti mempengaruhi jadwal produksi dari Princess Diaries yang ketiga, seperti itu. Jadi meskipun jadwal syuting belum bisa dipastikan, Hathaway ngasih jaminan ya buat para penggemarnya bahwa proyek ini sebenarnya udah mulai jalan gitu ya. Tapi memang perjalanan pengembangan sequel ketiga ini gak bisa berjalan instan, seperti itu teman perdua, karena kemarin ini sempat ada deadlock gitu ya sama draft naskah yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya sutradaranya ya ternyata dikerjain sama yang tahun lalu ngerjain film tahun berapa ya ini, kayaknya sebelum pandemi ya, Crazy Rich Asian itu loh. Sutradaranya namanya Adele Lim, resmi ditunjuk buat ngerjain proyek The Princess Diaries 3 ya. Dan Adele Lim sempat bilang kalau dia ini berkomitmen buat ngasih cerita yang terbaik ya, mengingat ini adalah film franchise yang sangat dicintai oleh lintas generasi. Jadi dia tuh gak mau berburu dan gak mau berkompromi sama kualitas cerita gitu ya. Tapi biarpun detail plotnya masih belum dibuka buat umum gitu ya, jadi cuman bisa ngasih spill-spill dikit, katanya kalau sequel ini bakal bawa penonton kembali ke kerajaan fiksi Genovia. Tapi bedanya skalanya kali ini bakal lebih megah dibandingin sama dua film pertamanya, tahun Pro 2. Nah, kalau Anne Hathaway kan kita udah tahu dia adalah bintang utama, tapi ternyata di film ketiga ini dia juga bakal duduk sebagai produser di bawah bendera rumah produksi punya Anne Hathaway sendiri ya, yaitu Somewhere Pictures. Dan proyek ini diharapkan bisa melanjutkan kisah magis remaja sederhana yang bertransformasi menjadi seorang ratu gitu ya, pemimpin kerajaan yang pertama kali muncul memikat kita semua di tahun 2001 silam. Artinya ini udah 25 tahun yang lalu ya. Gen Z belum pada lahir atau baru lahir kayaknya ya. Jadi dengan komitmen kuat dari Anne Hathaway dan juga visi megah dari sutradaranya yaitu Adele Lim, Princess Diaries yang ketiga berjanji nih bakal ngasih sebuah sequel yang gak cuma sekedar membangkitkan nostalgia, tapi juga bisa ngasih babak baru yang gak terlupakan bagi perjalanannya Mia Thermopolis ya. Jadi buat kamu nih penggemar yang udah nunggu-nunggu dari lama kelanjutan dari Mia Thermopolis ya, penantian ini diharapkan bisa sepadan gitu ya dengan keajaiban dari kerajaan Genovia yang siap dihadirkan lagi di layar lebar.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongtin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung

kamu. Singlenya Pamungkas ya, tahun 2021 nih teman Pro 2, Be Okay Again Today. Udah nemenin kita di menit 34 lepas dari jam 6 sore ya teman Pro 2. Selanjutnya informasinya datang dari dunia hiburan lagi. Ada gak sih teman Pro 2 yang udah nonton The Odyssey ya? Ini durasinya 3 jam. Mau nonton masih maju mundur, sanggup gak ya kira-kira? Karena kalau ditinggal ke toilet kayaknya sayang banget gitu kan. Apalagi ini film garapan dari sutradara kondang Hollywood yaitu Christopher Nolan. Dan semua aktor aktris Hollywood tuh pengennya kerja bareng sama dia gitu. Jadi kayak agak sayang kalau ketinggalan perkara pengen ke toilet gitu ya. Nah ini informasi terbaru dari filmnya Christopher Nolan ini ya, berhasil mencetak rekor pembukaan yang luar biasa di panggung sinema dunia. Jadi berdasarkan laporan dari Variety ya, film ini sukses mengantongi pendapatan sebesar 264,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,13 triliun rupiah ya secara global di weekend pertama penayangannya. Ini baru weekend pertama, weekend kedua waduh kayaknya lebih lagi nih ya, bisa jadi begitu. Nah angka ini didapat dari pendapatan domestik ya, yaitu di Amerika Serikat dan juga Kanada. Kemudian kontribusi dari pasar internasional juga ada di sini yaitu sekitar 139,6 juta dolar Amerika Serikat. Nah ini pencapaiannya ya, berhasil menobatkan The Odyssey sebagai opening weekend global terbesar sepanjang karirnya Christopher Nolan. Dan film ini ternyata diadaptasi dari puisi naratif ya, karya Homer yang udah berusia 3000 tahun teman Pro 2. Jadi film ini berhasil melampaui rekor pembukaan film-film ikoniknya Nolan ya. Contohnya nih dulu dia waktu ngerjain The Dark Knight Rises yaitu film Batman itu ya, dia berhasil dapat 249 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian The Dark Knight dia berhasil dapat 198 juta dolar Amerika Serikat. Nah keberhasilannya di beberapa hari pertama ini jadi awal yang baik banget gitu ya, mengingat skala produksinya itu masif gitu ya. Jadi The Odyssey ini sebenarnya punya biaya produksi sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat dengan tambahan biaya promosi mencapai 125 juta dolar Amerika Serikat ya. Jadi tinggal dihitung ya, 250 tambah 125 berapa tuh itu biaya produksi dan juga promosinya ya. Kemudian pendapatan ini dinilai impresif ya sama para analis industri perfilman karena The Odyssey ini berhasil mendominasi pasar biarpun sebenarnya film ini punya tantangan komersialnya tersendiri ya, yaitu durasinya itu tadi 3 jam. Kayaknya gak semua orang mau nonton film durasi 3 jam gitu ya. Terus juga rating sensornya adalah dewasa, RT teman Pro 2. Jadi yang nonton ini udah pasti harus orang dewasa, gak ada anak-anaknya gitu kan harapannya. Dan bukan merupakan bagian dari franchise pahlawan super modern gitu. Jadi benar-benar film ini berdiri sendiri gitu, mengandalkan nama-nama besar ya, kayak namanya Christopher Nolan dan juga aktris aktor yang terlibat di dalamnya gitu teman Pro 2. Jadi film ini sekarang film dengan pembukaan terbesar ketiga ya di sepanjang tahun 2026. Jadi yang pertama masih dipegang sama The Super Mario Galaxy Movie. Kemudian di nomor 2 ada Toy Story, baru di yang ketiga ada The Odyssey garapannya Christopher Nolan teman Pro 2. Jadi harapannya ya angka ini pastinya bakal terus bertambah gitu ya, mengingat ini filmnya waduh papan atas banget. Selain direkturnya, aktornya aja yang terlibat ada Matt Damon, ada Anne Hathaway, terus juga ada Tom Holland, ada Zendaya, terus juga ada Robert Pattinson. Semuanya ngetop-ngetop, nimbrung semua di sini di The Odyssey ya. Nah kira-kira seperti apa ya momentumnya di tangga box office di minggu-minggu berdatang? Mungkin kita bisa jadi salah satu kontributornya ya, karena ikutan nonton film ini.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Satu lagu yang pernah masuk chart ya di tahun lalu nih, Taman Pro 2 masuk ke International Top 20 kita, Good Charlotte tahun 2025. I don't work here anymore. Resign berarti ya. Baiklah, thank you banget ya Taman Pro 2 yang udah barengan sama Via selama 4 jam terakhir ini di sore ceria Selasa 21 Juli 2026 ya. Bentar lagi kita bakal gabungan barengan sama Pro 2 Jakarta buat bareng-bareng dengerin music live chat. Nanti bakal ada Bloodline sebagai bintang tamunya. Ngobrolin apa ya? Single terbaru atau apa ya? Tungguin ya. Jam 7 sama dengan jam 8 malam barengan sama Edit dan juga Elan Taman Pro 2. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kamu malam hari ini, Taman Pro 2, tentunya barengan sama kita terus ya. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
0: Betul.
1: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
0: Update nomor 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
0: Betul.
1: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
0: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
1: yes,
0: hari ini.
1: Betul, karena malam hari ini spesial.
0: Ya yeah.
1: Karena we're gonna use English
0: tonight. Ah, this is English Corner.
1: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, tunggu aja mau.
0: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira
1: pakai pantun.
0: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama.
1: Salah. Satu. Basu.
0: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
1: Iya bener. Pokoknya nanti kan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Betul.
1: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
0: Absolutely.
1: Keren.
0: Perhaps.
1: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodery FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
0: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
1: Betul.
0: Juga gak apa-apa.
1: Tenang aja. Elan jago kok. Iya deh teman Brodery, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 teman Pro 2 ya. Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak seperti yang satu ini teman Pro 2 ya. Deni punya dari Carly Rae Jepsen dengan Talking to Yourself.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan tanggal 21 Juli di setiap tahun di Indonesia ini diperingati sebagai hari UFO Nasional teman Pro 2 ya. Peringatan ini merupakan momen spesial buat komunitas pecinta fenomena luar angkasa di tanah air. Ini berdasarkan situs honf.org teman Pro 2 ya. Peringatan ini pertama kali diprakarsai sama Indonesia UFO Network atau IUN ya. IUN adalah sebuah platform terbuka yang terdiri atau yang berdiri ya di tahun 2019 di bawah naungan HONF Foundation Yogyakarta teman Pro 2. Penetapan Hari UFO Indonesia berawal pas sebuah platform terbuka bernama Indonesia UFO Network ini terbentuk di HONF Foundation Yogyakarta di Mei 2019. Kegiatan ini dihadiri sama 11 komunitas dan institusi. Momen ini menjadi cikal bakal untuk mengumpulkan komunitas dan institusi se-Indonesia. Selanjutnya di pertemuan IUN ya. Ini kedua digelar di tanggal 21 Juli 2019 yang dihadiri sama 28 komunitas, institusi serta pusat riset. Di tanggal yang sama 21 Juli digagas sebagai Hari UFO Indonesia. Hal ini dikarenakan tanggal 21 Juli dianggap sebagai pertemuan terbesar dari komunitas UFO, institusi astronomi amatir, para preset UFO, penggiat space art dan penggiat astronomi dan space science teman Pro 2. Peringatan ini menjadi ajang bagi berbagai organisasi, komunitas dan individu yang memiliki ketertarikan pada fenomena UFO atau unidentified flying object untuk mendalami lebih lanjut topik ini. Di antara yang terlibat antara lain komunitas UFO, astronom amatir, peneliti UFO, seniman luar angkasa hingga penggiat sains dan astronomi teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal UFO ya, banyak banget seri-seri terbatas yang di Netflix ya, Denny nonton, ada Alien Investigation, terus ada Top Secret apa gitu, lupa namanya, itu juga membahas soal kehidupan luar angkasa teman Pro 2. Bahkan di beberapa daerah di dunia ini teman Pro 2, banyak sekali kejadian-kejadian misterius ya. Banyak saksi-saksi gitu yang udah melihat hadirnya UFO, bahkan mereka sempat berinteraksi dan bahkan juga ada yang mengaku kalau misalkan mereka ini diculik sama alien teman Pro 2 dan sempat katanya mereka ini kayak diperiksa gitu ya sama si alien. Dan salah satu buktinya mereka bisa bilang mereka diculik alien adalah pas mereka merasa kurang enak badan, akhirnya mereka ke dokter, di CT scan di tubuhnya dan terdapat ada benang atau kabel-kabel kecil yang teknologi kita pun bahkan belum bisa buat masukin si kabel itu tanpa terdeteksi, tanpa ada bekas sayatan di tubuh, dan itu masih jadi misterius teman Pro, jadi masih misteri gitu ya. Nah kalau ngomongin soal kehidupan lain selain di bumi, kamu percaya nggak teman Pro 2? Kamu boleh share ke Dani ya di WhatsApp di 0811 2020 937 atau kamu bisa DM aja di Instagram di @rri Pro 2 Cirebon.

0: Super Kereta Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Denny masih nanya ke kamu ya, kamu percaya gak sih kalau ada kehidupan lain selain di bumi? Kamu boleh jawab ya di WhatsApp 0811 2020 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan ini masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Dan di hari ini tanggal 21 Juli 2026, teman Pro 2, atau setiap tanggal 21 Juli di Indonesia ini diperingati sebagai Hari UFO Nasional, teman Pro 2 ya. Dan sekarang Denny lagi nanya ke kamu, kamu percaya gak sih kalau adanya alien atau kehidupan lain selain di bumi, teman Pro 2? Kamu boleh share ya pandangan kamu di WhatsApp di 0811 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram ya di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin Denny dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Ketemu lagi besok. Denny bakal siaran dari jam 8 malam lagi, teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus ya di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu Denny harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Jaga Malam di Pro 2 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Kekuatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Bakal dengerin lagu-lagu dulu sebelum kita ada di Spadia untuk hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allah wa rasuluh, wa in tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan no semua. Sebelah sama kamu.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali ya nih Nila Fitriana nih yang bakal nemenin paginya kamu nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

sore dulu ya, ngeregangin badan setelah bangun tidur tuh bisa ngebantu ngelemesin otot dan sendi yang kaku loh setelah istirahat semalaman. Nggak butuh waktu yang lama nih buat ngelakuin peregangan ini. Soalnya ini banyak manfaat ya yang bisa kita rasain nih dengan ngelakuin peregangan ini. Dan cara ngelakuinnya tuh cukup mudah. Dan ini ya cuma berlangsung kurang lebih 10 menit aja teman peradua. Nah kalau misalnya iya kamu lakuin ini, manfaatnya bisa bikin energi kamu di pagi hari nambah. Terus ningkatin rasa percaya diri, ngatur ulang saraf. Ini seperti dikutip dari Cleveland Clinic ya. Terus bisa mengontrol kontraksi otot juga nih, buat ngurangin ketegangan yang numpuk nih karena kurangnya gerakan teman peradua. Jadi bisa kamu lakuin dengan child pose atau balasana, pose cat cow, gerakan menggeser lutut, terus gerakan flex dan point, dan juga pose bridge teman peradua ya. Dan ini nih tujuannya buat ngeregangin otot pada area pinggul ya. Jadi ini bagus banget buat kamu yang kayaknya berapa hari kemarin tuh cukup hektik ya harinya. Jadi gak ada salahnya ya kalau misalnya kita nih setelah bangun tidur coba ngelakuin yang namanya peregangan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktu istirahat buat tubuh melalui rest day itu jadi bagian penting ya dari pola gaya hidup aktif nih. Kenapa? Karena ini bisa bantu proses pemulihan nih, mencegah kelelahan berlebihan juga atau overtraining dan nurunin risiko cedera ya. Dan ini tuh udah menurut pakar nutrisi olahraga loh, Vice President of Health and Wellness Herbalife Dr. Luigi Gretan. Jadi dia tuh bilang banyak orang yang menganggap hari istirahat itu sebagai waktu untuk enggak melakukan aktivitas sama sekali ya. Padahal nih atlet elite nih justru manfaatin rest day itu untuk melakukan pemulihan aktif ya, melalui aktivitas fisik berintensitas ringan. Jadi menurut dia nih aktivitas kayak jalan kaki, sepeda santai, yoga, pergangan, maupun foam rolling itu bisa jadi pilihan loh buat ngejaga tubuh tuh tetap bergerak tanpa ngasih beban latihan yang berlebihan. Dan dia juga ngejelasin nih rest day itu emang sekedar jeda ya dari program latihan. Tapi ini juga bagian yang enggak terpisahkan ya dari upaya untuk ningkatin yang namanya kebugaran. Waktu istirahat yang cukup tuh memungkinkan tubuh kamu tuh buat memperbaiki ya jaringan otot sekaligus ngurangin nih resiko kelelahan kronis akibat latihan yang berlebihan. Dan dia juga menyarankan ya agar asupan karbohidrat itu disesuaikan nih sama tingkat aktivitas fisik. Jadi pada hari dengan latihan berat ya kebutuhan karbohidratnya lebih tinggi dibandingkan hari ketika aktivitas lebih ringan. Jadi jangan lupain ya yang namanya rest day itu ada manfaatnya loh buat pemulihan tubuh. Mantra 2
1: Cirebon Ki.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.